di mana pembahasan strategi tersebut sudah dilakukan bersama Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSSI, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, serta perwakilan rumah sakit dalam sebuah pertemuan yang digelar di Jakarta Rabu kemarin. Dan menurutnya, tren kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus berkembang. Kebutuhan layanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada layanan kuratif, tetapi juga mencakup layanan promotif, preventif, dan kebugaran. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata kebugaran, khususnya di pasar domestik, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata kesehatan sebagai salah satu produk unggulan pariwisata. Sebagai tahap awal, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Kesehatan PERSI dan ARSSI telah melakukan pemetaan rumah sakit yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kesehatan. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti masih di Perempat RRI Jambi ya, dan masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara untuk sesi yang kedua di Halo Jambi, ganti-ganti ya. Dan sekarang sudah 12 menit dari jam 7 pagi, sudah bangunkah ganti-ganti Sayoni di rumah? Kalau sudah, alhamdulillah ya, ya pastinya sudah lah ya, karena kan sudah melaksanakan ibadah sholat subuh juga tadi. Kemudian kalau sekarang masih mau leyeh-leyeh, boleh-boleh bayar ganti-ganti ya, karena memang lagi libur ya. Semangat pagi buat semua. Mungkin ada kegiatan lain di sepanjang hari ini. Kami masih menemani ganti-ganti di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya untuk edisi hari ini. Waktu kita sudah 18 menit, ganti-ganti dari jam 7 pagi. Dan di satu informasi lain, ganti-ganti, keahlian tradisional masyarakat Fuzhou dalam proses peramuan aroma teh melati, ganti-ganti, merupakan warisan budaya tak benda nasional Cina ya. Dan tentunya ini mendorong perkembangan pariwisata budaya di kota tersebut, ganti-ganti ya. Jadi dengan memanfaatkan warisan industri teh melati yang telah berusia seabad, kota ini juga sudah merestorasi perkebunan teh bersejarah dan pabrik pembuatan teh yang beraroma, ganti-ganti ya. Dan sekaligus juga mengembangkan berbagai atraksi bertema teh yang mencakup sektor industri, pendidikan, dan juga budaya. Ya, dan dalam beberapa tahun terakhir, ganti-ganti, warisan teh melati yang terkenal ini telah bertransformasi menjadi penggerak dinamis bagi pertumbuhan pariwisata budaya kota tersebut.

Iya, di mana para pekerja ganti-ganti di pabrik tersebut membuat teh melati di sebuah perusahaan di kawasan industri melati di Fuzhou, ganti-ganti di Provinsi Fujian, Cina. Dan setelah diracik tentunya mereka akan mencicipi terlebih dahulu ganti-ganti, dan setelah itu baru mereka melanjutkan produksinya. Dan tentu saja ini adalah teh yang sudah berusia berabad tahun ganti-ganti ya. Dan tentunya di daerah ini juga para wisatawan juga mencicipi ganti-ganti ya teh melati dari daerah ini. Dan tentu saja banyak gerai-gerai toko di kawasan tradisional di Fuzhou ganti-ganti yang menjual teh melati tersebut. Dan sejumlah wisatawan juga ganti-ganti bisa berbelanja di sekitar tempat ini. Apalagi ada sebuah toko dessert yang bertema melati di kawasan tradisional Sang Siang Sang di Fuzhou, Provinsi Fujian, Cina ganti-ganti ya. Jadi bisa menikmati teh sambil juga membeli oleh-oleh ganti-ganti ya. Ya, dan tentunya banyak lagi yang bisa didapat di daerah Fujian ini, ganti-ganti. Karena memang sangat terkenal dengan sajian tehnya, ganti-ganti ya. Jadi memang usia sudah satu abad, ya, jadi sudah 100 tahun. Dan warisan teh melati dari Fuzhou ini juga mendorong wisata budaya lokal, ganti-ganti ya. Jadi banyak wisatawan lokal yang sudah berkunjung sini untuk mencicipi teh asli dari daerah ini.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
3: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
2: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti untuk edisi hari ini. Sudah 43 menit dari jam 7 pagi, ganti-ganti. Di luar juga sudah mulai kelihatan terang ya, matahari juga sudah bersinar, ganti-ganti tentunya menggantikan posisi gelap ke terang untuk saat ini ya. Dan kalaupun masih ada lampu yang menyala, ganti-ganti di rumah, ganti-ganti mungkin tadi lupa untuk mematikannya, ya segera saja ganti-ganti ya, karena juga tidak ada manfaatnya di siang hari ini gitu ya, mendingan dimatikan untuk menghemat energi, ganti-ganti ya. Ya, di satu informasi lain ganti-ganti, di mana Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM menegaskan bahwa program Jambi Bahagia sebagai bagian dari 11 program prioritas pemerintah kota, termasuk inisiatif unggulan Bahagia Berbudaya yang menjadikan budaya Melayu sebagai pembeda strategis Kota Jambi. Hal ini pun disampaikan pada Pekan Kebudayaan Jambi Eloknian ganti-ganti pada Kamis malam di Anjungan Kota Jambi Taman Mini Melayu Jambi atau di Arena XMTQ. Karena menurut beliau, posisi Jambi sebagai ibu kota provinsi harus memiliki ciri khas berbeda dibandingkan kota-kota lain di Sumatera, seperti Palembang ataupun Bandar Lampung. Dengan selesainya jaringan tol Trans Sumatera, akses antar kota akan semakin mudah, sehingga penting bagi Jambi untuk memperkuat identitas lokal agar warga dan pengunjung tetap memilih Jambi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Ya, dan beliau juga menjelaskan ganti-ganti visi tersebut didukung penuh oleh gubernur dan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meniru pembangunan kota metropolitan lainnya. Nah, fokusnya adalah pengembangan karakter kota berbasis regionalitas, agama dan juga budaya Melayu yang kuat ganti-ganti dan memanfaatkan posisi strategis dekat bandara. Kemudian Wali Kota juga menilai penyelenggaraan Festival Jambi Eloknian memberi kesempatan bagi seluruh kabupaten kota menampilkan kekayaan budayanya masing-masing Kota Jambi. Dan sebagai ibu kota provinsi, diperkirakan akan mendapatkan manfaat ekonomi signifikan melalui peningkatan aktivitas UMKM. Iya, dan beliau juga berharap Gubernur Al-Haris bisa menghibahkan anjungan daerah kepada pemerintah kabupaten kota agar dikelola secara mandiri, dan dengan pengelolaan itu anjungan dapat diisi dengan kegiatan kuliner, seni budaya dan juga pameran batik khas daerah, sehingga Taman Mini menjadi kawasan pusat oleh-oleh terpadu bagi wisatawan yang singgah sebelum menuju bandara atau mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika sosial battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menekankan pentingnya menghadirkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba bagi generasi muda. Dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANITON 2026 di Bogor, Jawa Barat pada Rabu kemarin, Rifki menyoroti perkembangan ekosistem kreatif menjadi sangat krusial mengingat ekonomi kreatif kini berperan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang efektif, membentengi serta menyalurkan potensi generasi muda. Ia menambahkan bahwa kehadirannya merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN pada 9 Juni 2026 guna memperluas edukasi dan mitigasi risiko narkotika, sekaligus menegaskan komitmen sektor ekonomi kreatif dalam melindungi generasi muda. Kementerian Ekonomi Kreatif dan BNN berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui riset, penguatan SDM, sosialisasi kreatif, pengembangan konten edukatif serta kewirausahaan bagi generasi muda pada 7 subsektor prioritas ekonomi kreatif. Di mana perlibatan generasi muda dinilai menjadi kunci karena generasi Z dan milenial mendominasi 63% tenaga kerja sektor kreatif. Melalui ruang berkarya yang produktif, ekonomi kreatif diharapkan mampu membentengi mereka dari penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menekankan bahwa pemberantasan narkoba merupakan komitmen strategis nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sementara Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto juga turut menyampaikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak hanya sebatas penindakan hukum, tetapi juga kerjasama dalam membangun ketahanan diri generasi muda agar terhindar dari jerat narkoba sejak usia dini. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Bagaimana Bang Richard, enak nggak?
2: Puas sekali Bang, enak kali pula lagu-lagu itu.
1: Jadi kita teruskan ini Bang.
2: Teruskanlah.
1: Lagu apa lagi lah Bang, Abang minta?
2: Ya lagu-lagu yang bisa berjoget lah.
1: Agam.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi edisi hari ini, hari Sabtu di 25 Juli 2026, ganti-ganti ya. Dan tentunya masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio, ganti-ganti ya, di kebersamaan kita untuk edisi hari ini sampai ke jam 9. Dan nanti juga seperti biasa kita akan bersama di Jambi Bedendang, ganti-ganti ya, tapi itu nanti ya, di jam 9 sampai jam 10. Kita masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara edisi hari ini.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti, dan waktu kita sudah 20 menit juga dari jam 8 pagi, ganti-ganti ya, di edisi Sabtu 25 Juli 2026, ganti-ganti ya. Ya, dan untuk ganti-ganti yang saat ini lagi sarapan pagi, selamat menikmati sarapan paginya, ganti-ganti ya, jadi bisa sarapan pagi bersama keluarga ya, walaupun mungkin menu yang di-request tuh masing-masing beda, nggak jadi masalah, ganti-ganti ya, yang pasti ada kegiatan makan pagi gitu ya, jangan sampai tidak sarapan pagi, biar kita terbiasa, ganti-ganti ya, apalagi misalnya memang kita punya kegiatan rutin setiap hari, ganti-ganti ya. Ya, dan kalau kita berbicara mengenai kuliner, tentunya masing-masing orang punya masing-masing kesukaan, ganti-ganti ya, ada yang suka daging, ada yang suka seafood ya, ada yang tidak makan daging ataupun ayam, tapi dia vegetarian, ganti-ganti ya, itu tergantung ya. Dan apalagi sekarang nih, ganti-ganti ya, kuliner itu sudah beragam macam, ganti-ganti, dan namanya pun juga aneh-aneh bagi yang belum bagi yang belum menikmatinya atau merasakan kuliner-kuliner yang berasal dari luar negara, ganti-ganti. Apalagi sekarang ya kan, banyak sekali macam ragam dari makanan atau kuliner yang disediakan ataupun dijual, ganti-ganti ya. Nah, tinggalnya kita lagi nih, ganti-ganti mau menikmatinya atau tidak. Tapi kalau misalnya setelah kita menikmati dan ternyata enak, maka akan ketagihan, ganti-ganti ya.

Iya, karena kalau kita berbicara mengenai kuliner dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia itu pasti beda-beda ganti-ganti ya. Dan dia punya karakter tersendiri ganti-ganti ya. Apalagi kalau memperingati hari kuliner sedunia ganti-ganti ya.

Iya, karena yang pasti yang namanya makanan itu banyak digemarin orang, ganti-ganti, bahkan Hari Pangan Sedunia pun itu diperingati ganti-ganti ya. Ada tanggalnya, ada bulannya, yakni setiap bulan Oktober. Dan yang pasti kalau tujuan dan makna kalau memperingati suatu event atau suatu momen ganti-ganti, tentunya kalau di hari kuliner sedunia tentunya mengajak semua pihak itu peduli terhadap isu kelaparan, gizi buruk, dan juga akses pangan yang adil, ganti-ganti ya. Sementara kalau aksi nyatanya itu ya mungkin bisa mengurangi sisa makanan, memilih pola makan bergizi seimbang, serta mendukung petani lokal, ganti-ganti ya. Ya, kalau misalnya istilah kuliner sedunia, ya tentunya kita merujuk pada kekayaan makanan, pada minuman, kemudian seni, memasak, dan juga budaya makan dari berbagai negara, ganti-ganti ya, di seluruh belahan dunia. Dan setiap wilayah tentunya memiliki cita rasa unik karena perbedaan iklim, perbedaan sejarah, kemudian budaya, dan juga bahan lokal yang tersedia. Nah, kalau Indonesia yang terletak di Asia, tentunya kanti-kanti itu lebih banyak menggunakan rempah-rempah, kanti-kanti ya. Karena kalau Asia Tenggara, tentunya negara yang terkenal dengan perpaduan rasa asam, rasa manis, pedas, gurih, ya, dan lain sebagainya, kanti-kanti ya. Ya, yang pasti banyak menggunakan rempah-rempah, ganti-ganti. Seperti Indonesia, misalnya setiap kulinernya itu pasti mengandung banyak rempah. Contohnya rendang mungkin, ganti-ganti ya, yang menggunakan banyak santan, banyak rempah seperti jahe, laos, kunyit, ya, daun serai, daun semuanya, ganti-ganti ya, pokoknya banyak lah ya. Kemudian juga ladanya, ketumbarnya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bukan saja Indonesia yang kalau masak itu menggunakan banyak rempah, tapi seperti di Thailand juga seperti tom yam, kanti-kanti. Kalau kanti-kanti pernah merasakan dan menikmati tom yam, itu juga banyak mengandung bahan-bahan rempah, kanti-kanti ya. Ya, itu di Asia Tenggara. Sementara kalau di Asia Timur itu lain lagi, kanti-kanti ya. Di sini mereka berfokus pada kesegaran bahan, kemudian teknik memasaknya lebih cepat dan fermentasi, kanti-kanti ya. Misalnya kayak makanan dari Jepang kayak sushi, kayak dimsum yang berasal dari Tiongkok, dan juga ada kimchi dari Korea Selatan. Nah, makanan-makanan seperti ini tentunya di Indonesia itu sudah ada, kanti-kanti ya. Bahkan di mana-mana pun juga kita sudah dapat menikmatinya seperti itu, dan disesuaikan juga dengan lidah gitu ya. Kalau kanti-kanti suka dengan sushi, mungkin akan ketagihan terus gitu. Begitu juga dengan dimsum dan kimchi, kanti-kanti ya. Iya, pokoknya banyaklah kanti-kanti ya, yang namanya di Asia itu memang penuh rempah dan berlebih-lebihan lah ya rempahnya ya, saking banyaknya, dan itu tentunya membangkitkan selera untuk kita menikmati dan mencicipi, kanti-kanti ya. Ada juga nasi biryani, kemudian juga ada chicken tikka, pokoknya banyak deh kanti-kanti ya. Nasi biryani tentunya berasal dari India atau Pakistan, kanti-kanti ya, yang banyak menggunakan minyak khusus ya, kanti-kanti, dalam membuat nasi tersebut.

0: 9 kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh. Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih kuliner sedunia, ganti-ganti ya. Yang namanya kuliner sedunia pasti bermacam-macam dan kita di Indonesia pun sepertinya tidak harus ke luar negeri ya untuk menikmati kuliner dunia lain, dunia lain, negara lain, ganti-ganti ya, karena memang sudah bisa kita temuin ya di negara kita ini, apakah itu di restoran ataupun juga di UMKM yang bisa membuat kuliner tersebut ganti-ganti ya, dan bisa kita nikmati seperti itu, misalnya dimsum, kimbab, kimchi ya, kemudian juga tom yam ataupun istilah lainnya ganti-ganti ya, yang pasti bisa kita nikmati di negeri kita ini ganti-ganti. Tapi ya semoga saja kuliner asli Indonesia itu tidak lekang oleh waktu ganti-ganti ya, tapi tetap dilestarikan ya, makanan-makanan lama, makanan-makanan Indonesia terdahulu ganti-ganti ya. Seperti rendang ya tetaplah ada seperti itu ya, sehingga ke anak cucu kita masih bisa menerangkan bahwa ini adalah makanan Indonesia asli ganti-ganti ya, walaupun mungkin ya adalah yang sudah boleh dikatakan meniru seperti itu ya, tapi yang jelas rendang Indonesia itu beda dengan rendang-rendang lainnya ganti-ganti ya.

0: Boy, the boy.
1: Pinter, bodoh. Pinter, bodoh. Pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kita tuntaskan Halo Jambi, ganti-ganti edisi hari ini dengan tema kita kuliner sedunia. Ganti-ganti ya. Semoga saja, biarpun kita tinggal di Indonesia, kita masih bisa menikmati kuliner dunia. Ganti-ganti ya. Karena memang sudah ada di Indonesia. Jadi tinggal kita menikmatinya. Dan kalau bisa, kita mencobanya juga cara membuatnya. Ganti-ganti ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perompak RRI Jambi.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini ganti-ganti ya. Dan semoga ganti-ganti semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun hari ini sehingga kegiatan apapun itu bisa dikerjakan ya. Apalagi ini kan libur nih akhir pekan buat semuanya, terutama untuk para pegawai ya yang akhir pekan gitu ya. Terus anak-anak juga tidak ada yang sekolah ya, libur juga nih ganti-ganti ya. Jadi ya bisa kumpul-kumpul di rumah ganti-ganti ya, untuk menghabiskan weekendnya di akhir bulan Juli ya. Karena yang pasti di awal bulan nanti kita sudah ketemu akhir pekan lagi ganti-ganti ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ganti-ganti, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat ya semuanya. Juga untuk ganti-ganti yang juga lagi dinas, ada Bang Angga, ada Mbak Uci ya. Di Pemra juga lagi ngedes nih untuk ganti-ganti yang ngedes hari ini beritanya ya. Di 08 11 67 07 9920.

0: Ya, di 08 11 67 07, ganti-ganti 9920. Tema kita di pagi hari ini makanan kekinian yang ganti-ganti sukoi napo ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, pagi juga Tulis.
0: Pagi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah sarapan?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah. Nah, jadi kita mau ketemu radio deh.
0: Tema kita di pagi hari ini makanan kekinian.
1: Aduh, makanan kekinian. Saya biasa dibelikan anak itu cuma martabak telur baik.
0: Martabak telur mah bukan makanan kekinian.
1: Iya, tapi yang dibelikannya selalu dia. Karena minuman makan.
0: Makan kekinian tuh kan banyak sekarang nih, dimsum, kimchi, kimbap, kayak gitu.
1: Gitu.
0: Pizza itu makan-makan kekinian. Nah, suka tidak makanan yang kayak gitu tuh, Mbak Nadia? Iya. Kenapa?
1: Enggak biasa makanan seperti itu.
0: Oh, enggak biasa makan. Tapi enak loh, dicoba sekali-sekali enak.
1: Ya, entar lah nanti kalau masuk ke
0: Kenapa?
1: Karena dia nama emaknya udah susah, jadi dia udah membeli.
0: Oh gitu. Iya. Enak kok, bolehlah sesekali dicoba.
1: Ya, entah lah kita kencing lagi.
0: Iya dah. Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Negeri Jambi buat Tulis.
0: Negeri Jambi.
1: Iya. Salam buat semuanya buat Tulis ya.
0: Iyalah.
1: Buat Tulis. Terima kasih banyak.
0: Oh iya. Yo.
1: Terima kasih Tulis ya.
0: Yo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan kekinian tuh banyak kanti-kanti ya. Kadang kan kalau misalnya kita ke satu acara pameran itu banyak tuh makanan, mulai dari kebab, kimbab, hummus ya. Kemudian burger, hotdog, barbecue, dimsum, sushi. Nah, itu kan makanan-makanan kekinian. Kimchi juga kanti-kanti ya. Kalau di Asia itu kayak kita di Indonesia nih ya. Makanan kekiniannya mungkin kue-kue tradisional gitu. Terus kalau kulinernya mungkin kita menggunakan banyak rempah kayak rendang, kayak malbi, kayak opor. Itu selalu kita pakai bumbu yang banyak ya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Cili?
0: Kabar baik nih, Mbak Wati. Di mana nih?
1: Baik juga, Cili.
0: Di mana?
1: Di rumah lah, Cik Lu.
0: Oh, di rumah. Nggak
1: juga? Sampai rumah.
0: Oh, baru sampai rumah. Iya. Hobi makanan kekinian yang kayak mana nih, Mbak Wati?
1: Nggak hobi, Cik Lis.
0: Ngapa nggak hobi?
1: Nggak tahu lah, Cik Lis. Ini lidah orang itu nih lah.
0: Lidah orang desa apa lidah orang kampung?
1: Lidah orang desanya lah, Cik Lis.
0: Oh, gitu. Cobalah sesekali. Coba dimsum, kimchi, sushi. Itu enak loh. Hot dog, burger, apalagi itu.
1: Kadang anak beli kan awal ibu udah aku enggak mau pizza burger, enggak mau.
0: Oh, enggak mau. Jadi maunya apa itu biasanya?
1: Martabak India.
0: Martabak India itu sebenarnya dari India.
1: Tapi ini kan orang Indonesia sekarang. Ya,
0: kalau kebanyakan bumbu, tapi lebih enak lagi kalau ke India. Martabak Mesir. Martabak Mesir, ya. Itu enak juga tuh. Oh, tidak suka.
1: Cuma
0: ya.
1: Cuma jauhnya kan, kalau anak sana aku kan jauhnian tuh. Jadi yang ada di Jambi, saya dibeli.
0: Iyalah. Jadi belum pernah nyoba sama sekali tuh makanan kekinian.
1: Belum.
0: Dicobalah sekali-sekali, enak.
1: Karena lidah ini tidak terbiasa makan yang aneh-aneh.
0: Coba lah, sekali nyoba pasti senang tuh, pasti ketagihan tuh.
1: Ketagihan lah Cilis ya.
0: Hah? Pasti ketagihan.
1: Ketagihan dah.
0: Iya. Iya dah, lagunya Mbak Wati apa nih?
1: Lagunya, aku mau lagu Bujang Bango.
0: Apa?
1: Bujang Bango.
0: Bujang Bengak.
1: Bujang Bango, ya bujang memang bujang bengak lah tuh.
0: Ah, gitu loh, kita cari ya Bujang Bango. Kaget ya dicari ya Bujang Bangonya.
1: Kalau enggak kate Bujang Bango, rai-rai.
0: Oh, rai-rai. Ya udah, kita coba ya Mbak Wati ya.
1: Salam untuk semua Mbak Cilis ya.
0: Oke.
1: Lagi mau giling bumbu lagi Cilis.
0: Oh, nak bikin apa nih?
1: Kebetulan ayam bakar.
0: Oh. Mantap lah itu ya.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti di belakangnya Mbak Wati, kanti-kanti ya, yang dia tidak pernah makan yang kayak gitu, katanya lidahnya tidak sesuai. Disesuaikan ya Mbak Wati ya, karena kan zaman sudah kekinian Mbak Wati ya, mumpung ya. Oke, kita coba nih Bang Ijal pernah ada nih. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum Ci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ijal.
2: Iya Ci,
0: sehat lah ya.
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Ya lah, banyak duit yang masuk nih kayaknya.
2: Ya banyak tidak lah, tapi ada
0: banyak tidak tapi ada ya. Iya
2: Ci, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Ijal suka makanan kekinian yang sekarang-sekarang nih dak nih, sudah pernah nyobanya belum?
2: Yo alhamdulillah sih, karena ini korban apa TikTok juga, kadang sih kadang orang rumah tuh kemarin anak-anak tuh dibuat dewek kayak dimsum gitu kan, saya juga ada MNC sih, tapi dia karena anak-anak ini hobi dia buat dewek sih.
0: Terus jadi?
2: Jadi anak-anak ini apa tenang dia kan ya, bertambuh-tambuh dia, buat lagi.
0: Oh buat lagi.
2: Nah, ya. Kalau apa misalnya nasi biryani kan tidak pernah juga tuh sih.
0: Oh jadi nasi kan biryani.
2: Seliwaran di TikTok, jadi apa gila apa kan makan nasi biryani.
0: Oh kan bahannya sebenarnya adalah di toko, tidak bisa bikin dewek.
2: Iya, dia pakai kalau apanya berasnya kan namanya basmati.
0: Iya, beras panjang itu ya ukurannya.
2: Iya, enak kita apa bagi kan di TikTok seliwaran promo-promo katanya kan sih.
0: Jadi
2: kami mampir lah
0: ke nyobo. Di mana beli nasi biryaninya tuh?
2: Di Teho sih.
0: Di Teho yang di mananya?
2: Yang Abuya.
0: Abuya. Mantap satu porsinya ya kan?
2: Ya cuma itu bilang itu penasaran deh sih kami nyobinya, asal sudah nyobo ya sudah lah. Ya kalau enak-enaknya porsinya tuh kenyang gitu.
0: Yang enak tuh bikin dewek. Kita kan kalau enggak biryani nasi minyak baik ya kan? Ya
2: kalau nasi minyak ini buat sih. Kalau nasi minyak dan tajul lagi.
0: Iya betul. Tapi bisa lah kita bikin dewek nasi biryani tuh, tapi berasnya beras kita lah, bisa lah tuh ya kan?
2: Oh iya, pakai bahasiat
0: kewes
2: ya.
0: Iya.
2: Kadang kita ini penasaran.
0: Penasaran. Kayak mana nih yang rasa nasi biryani itu kan?
2: Biryani. Apalagi anak-anak tuh kan kadang ada yang baru-baru pengen dia kan. Kita coba lah.
0: Ternyata memang enak dan mahal ya.
2: Tapi kalau berapa promo-promo itu tidak perlu lah sih.
0: Kemarin
2: tuh istilahnya berapa 20.000 apa dapat
0: kalau kayak Bang Ijal kan 100.000 cukup lah berempat itu ya kan.
2: Iya berempat malah nyoto ribu
0: masih. Iya udah ada lagunya apa nih Bang Ijal?
2: Lagunya apa sih? Kampung Mendaharo.
0: Oh, Kampung Mendaharo. Iya dah.
2: Kampung Mendaharo ni ingat si Ferdi, tak pernah lagi masuk.
0: Iya, Bang Ferdi.
2: Iya, dia sering apa ada, tak pernah masuk lagi. Ke mana dia ni? Mudah-mudahan sehat bela ada.
0: Iya.
2: Buatnya toke sengerti tu, air manis bela.
0: Mantap, yo.
2: Buatnya cipa, buat main kata putih juga. Buat semua lagi ya.
0: Yo.
2: Selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jambi Bedendang.

0: Ya, ganti-ganti kita balik lagi ke line telepon 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya untuk dua orang penelpon nih kayaknya nih ya. Waktu kita sudah hampir mendekati jam 10. Ganti-ganti ya. Di kebersamaan kita di Jambi Berdendang, ganti-ganti yang namanya kuliner itu banyak ya. Kalau kuliner Indonesia pastinya ganti-ganti sudah pernah menikmati dan mencicipi. Tapi mungkin ada juga yang belum ya. Misalnya kuliner dari daerah timur, mungkin dari Papua, dari Maluku, ya, dari Kalimantan ataupun dari Sulawesi. Tapi sebenarnya sih sudah bisa lah kita nikmatin ganti-ganti ya. Tidak harus langsung ke daerahnya, mungkin bisa nge-grab ganti-ganti ya, bisa COD dulu untuk belinya ganti-ganti, jadi kita bisa menikmati kulinernya ya. Yang pasti apapun itu kuliner yang kita nikmati, ya kita syukuri ganti-ganti ya, kita masih bisa menikmatinya. Dan yang namanya kuliner itu banyak, apalagi zaman sekarang ya, kulinernya macam-macam, ganti-ganti namanya juga aneh-aneh. Tapi kalau misalnya sudah kita nikmati, akan terasa gimana rasanya ganti-ganti ya. Ya, mudah-mudahan ganti-ganti juga bisa berinovasi juga nih, ganti-ganti bikin kuliner atau makanan kekinian produk Indonesia gitu ya. Kan banyak tuh sudah ya, jadi kita tinggal mencoba bikin sendiri, karena mungkin kalau beli sedikit ya, tapi harganya mahal, tapi kita coba untuk bikin sendiri dengan bahan yang sudah ada ganti-ganti, sehingga satu keluarga itu bisa menikmatinya ya.
1: Jambi Berdendang.

Iya, Ganti-Ganti, terima kasih untuk kebersamaannya dan edisi hari ini saya pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya, Ganti-Ganti. Setelah ini nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Bang Baihaqi yang tentunya akan bersama di Perempat RRI Jambi sampai ke jam 3 sore, Ganti-Ganti ya. Selamat pagi menjelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ketika hati dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Bayhaki akan menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Sabtu 25 Juli 2026. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik, ganti-ganti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di acara Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk ganti-ganti yang saat ini disibukkan dengan aktivitasnya, rutinitasnya ya. Atau ada juga yang saat ini sedang menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Atau yang saat ini baru rencana, atau sudah di jalan, atau sudah di tempatnya ya. Oke, pokoknya tetap selalu sehat untuk semuanya ya. Kita nikmati terlebih dahulu ganti-ganti ya, Irama Nusantara menjelang nanti kita hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya kami ucapkan selamat pagi menjelang siang ya untuk kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan. Semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Kami akan hadirkan kanti-kanti informasi ke ruang dengar Anda.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi untuk mengecek pengembangan atau pembangunan gedung sekolah di Jakarta. Langkah itu dilakukan setelah sejumlah masalah ditemukan pada bangunan sekolah. Ia mengatakan sebelumnya pembangunan sekolah sepenuhnya berada di bawah Dinas Pendidikan. Kedepan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan serta Dinas Bina Marga akan ikut mengawasi proses pembangunan. Ia mengatakan tim investigasi akan melihat persoalan pada bangunan sekolah yang ada, termasuk mencari penyebab masalah agar kejadian serupa tidak terulang. Sebelumnya, bangunan SD Negeri Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, roboh sejak 2 tahun lalu. Para siswa terpaksa menumpang belajar di sekolah lain lantaran bangunan sekolah mereka belum dilakukan perbaikan. Salah satu orang tua murid kelas 5, Evi, menceritakan para siswa kini belajar di SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 11. Peristiwa robohnya sekolah tersebut terjadi saat masa libur Pilkada pada 27 November 2024.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Hal itu disampaikan fungsional perencanaan sekaligus koordinator bidang perlindungan anak, Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak, Kementerian PPN atau Bappenas, Rati Handayani. Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ia menambahkan pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027. Selain itu, literasi digital anak, pendampingan anak, dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Menurut Rati, perlindungan anak dari kekerasan digital hanya dapat berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Ia menambahkan Kemen PPA bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, Kementerian PPN atau Bappenas telah mengintegrasikan Sistem Perlindungan Anak atau SPA ke dalam Kebijakan Prioritas RPJMN 2025-2029. Langkah itu bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, serta penelantaran anak secara komprehensif. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tentunya tetap bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya, tinggal buang lah. Tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas sudah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

Ya, ganti-ganti di Barabun berada 47 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Cuacanya juga hari ini cukup terik ya, disertai ada juga mendung-mendungnya ya. Baik, ganti-ganti kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Komisi 7 DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan sektor yang diproyeksikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Khalim mengatakan pelaku ekonomi kreatif masih kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Menurutnya, perbankan masih mengandalkan aset berwujud sebagai syarat utama pemberian kredit. Ia menilai pola pembiayaan tersebut belum sesuai dengan karakter industri ekonomi kreatif, sebab sektor tersebut lebih banyak bertumpu pada ide, inovasi, karya digital, dan kekayaan intelektual sebagai aset utama. Karena itu, Husnunia mendorong hadirnya skema pembiayaan yang lebih adaptif. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku ekonomi kreatif memiliki kesempatan memperluas usaha dan meningkatkan daya saing. Komisi 7 DPR RI juga mengapresiasi peluncuran kredit usaha rakyat atau KUR khusus sektor ekonomi kreatif pada tahun ini. Namun, program tersebut dinilai masih perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Menurut Husnunia, pemerintah perlu menambah kuota KUR Ekraf sekaligus menyederhanakan mekanisme penyalurannya. Dengan begitu, akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dapat semakin mudah. Ia menegaskan Komisi 7 DPR RI akan terus mendorong penguatan kebijakan pembiayaan sektor ekonomi kreatif. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian nasional.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Lampu, komputer, dimatikan.
1: Ih, kok lampu dan komputernya dimatikan, Bu? Perginya kan cuma sebentar.
0: Lah, nanti kan bisa dihidupkan lagi setelah kamu pulang. Biasakan untuk menghemat energi listrik, Nak.
1: Ah, Ibu gak asik.
2: Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil.

Sahabat budaya, namanya Lukah Gilo. Permainan jelangkung, yakni sebuah permainan rakyat yang ada di Desa Semabu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Permainan ini menggunakan semacam alat untuk menangkap ikan yang disebut dengan lukah. Permainan ini sama halnya dengan permainan bambu gila yang ada di Maluku. Pada awalnya, permainan ini hanya untuk ritual, namun sekarang sudah menjadi bagian dalam seni pertunjukan. Karena sudah mengandung unsur fotografi sehingga sudah dimodernisasi. Kekayaan budaya tradisi adalah sesuatu yang tidak ternilai, yang harus terus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Namun, ada juga tradisi yang bisa hilang begitu saja ditelan zaman karena tidak lagi terpelihara dengan baik. Berdasarkan tradisi aslinya, ritual Lukah Gilo tidak jarang membuat orang-orang yang mengikutinya akan ikut kesurupan.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih akan kami hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Natuna programkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ketua Basnas Natuna Raja Marjuni menerangkan program tersebut dilakukan guna membantu modal para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka. Raja Marjuni menerangkan dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Ditegaskannya, Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan. Dijelaskannya, terdapat 6 titik pelaku usaha UMKM yang akan bergerak. Para pelaku UMKM ini menjadi sasaran bantuan dari Basnas Natuna. Sementara itu, Wakil Bupati Natuna, Jarmin, sebelumnya juga menyampaikan komitmen dari pemerintah daerah. Wakil Bupati menegaskan bahwa dalam hal itu, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna. Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis infak yang dilakukan selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, rencananya untuk ke depan infak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan untuk membantu para pelaku UMKM lainnya.

Ya, ketika nanti kita beralih ke informasi dari daerah lainnya, pemerintah Kota Mataram mulai merancang pembentukan pusat bazar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di 6 kecamatan sebagai strategi memperluas akses pemasaran produk lokal. Program yang digagas Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM atau UKM Kota Mataram itu ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Sementara sepanjang 2026 difokuskan pada penyusunan konsep, pemetaan lokasi, dan kesiapan anggaran. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, Jimmy Nelwan, mengatakan setiap kecamatan nantinya akan memiliki titik bazar yang menjadi etalase produk unggulan sekaligus identitas ekonomi lokal. Menurut Jamie, gagasan tersebut lahir dari tingginya minat pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai bazar yang selama ini digelar pemerintah. Namun, keterbatasan jumlah stan membuat tidak semua pelaku usaha dapat terakomodasi, sehingga harus melalui proses kurasi. Karena itu pemerintah memilih menghadirkan ruang promosi yang lebih merata dengan membangun pusat bazar di setiap kecamatan. Nah, ketika-nanti sementara titik di kecamatan lainnya akan disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda, meja, kursi, hingga jaringan internet atau wifi agar transaksi digital dapat berjalan dengan mudah. Selain lokasi, pola operasional bazar masih akan dikaji agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita nikmati Irama Nusantara. Nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Dimanapun berada, masih kami akan hadirkan ya informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti kami hadirkan informasi dari daerah Nagan Raya Aceh. Limbah batok kelapa yang selama ini dianggap tidak bernilai ternyata mampu menjadi sumber penghasilan dan membuka lapangan kerja. Hal itu dibuktikan oleh Safrizal, pengrajin asal Kabupaten Nagan Raya yang sukses mengembangkan usaha kerajinan batok kelapa melalui UMKM Izul Izan. Nah, ganti-ganti berbekal kreativitas, Safrizal mengubah limbah batok kelapa menjadi berbagai produk kerajinan yang diminati pasar. Produk yang dihasilkan antara lain tempat kue, lampu hias, tas, gantungan kunci, hingga berbagai dekorasi rumah tangga. Menurut Safrizal, pemanfaatan limbah bukan hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi sampah yang berpotensi mencemari lingkungan. Ia mengajak generasi muda khususnya yang belum memiliki pekerjaan untuk berani memulai usaha dari potensi yang ada di sekitar lingkungan mereka. Kepala Bidang UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya, Ridiani Fitri mengatakan pemerintah daerah terus mendorong lahirnya pelaku usaha kreatif melalui pelatihan dan pendampingan. Menurutnya potensi ekonomi kreatif di Nagan Raya masih sangat besar untuk dikembangkan, terutama yang berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan. Nah, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, kali ini dari Pontianak. Usaha Lopez Vivi Kamboja merupakan kelanjutan dari usaha keluarga yang telah dirintis sejak tahun 2018. Vivi mengungkapkan bahwa dirinya hanya meneruskan usaha sang ibu yang lebih dahulu berjualan Lopez. Menurutnya sang ibu mulai berjualan pada 2018 dan memperoleh sambutan yang cukup baik dari masyarakat hingga tahun 2021. Setelah kawasan Waterfront Pontianak selesai dibangun, lokasi berjualan Vivi berada di Gang Kamboja yang berada di kawasan tersebut. Vivi menjelaskan bahwa ibunya kemudian memutuskan berhenti berjualan karena harus fokus menjaga cucu. Selama kurang lebih 1 hingga 2 tahun usaha tersebut sempat vakum. Setelah kembali dari Kuala Lumpur pada 2022, Vivi mengaku tidak memiliki aktivitas selama sekitar 1 tahun. Pada 2023, ia meminta izin kepada ibunya untuk melanjutkan usaha Loves keluarga dan permintaan tersebut mendapat restu. Ia menuturkan bahwa pada masa awal berjualan usahanya hanya mengolah sekitar 10 kg ketan. Jumlah tersebut biasanya baru habis terjual dalam waktu 2 hari. Vivi mengatakan bahwa lovis yang dijual memiliki bentuk panjang dan bulat. Mengenai cita rasa, Vivi menegaskan bahwa resep yang digunakan merupakan resep asli warisan ibunya dan tidak pernah mengalami perubahan. Seluruh proses pembuatan tetap mengikuti ajaran sang ibu. Ia juga menjelaskan bahwa keunggulan lovis buatannya terletak pada tekstur yang legit dan pulen. Selain itu, ia hanya murni menggunakan pulut ketan super tanpa campuran bahan lain sehingga kualitas rasa tetap terjaga. Baik, ketika nanti di padapun
pun berada, itulah informasi-informasi sementara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

Bakela, tradisi makan bersama. Di Kabupaten Sarlangun, Provinsi Jambi, ada kegiatan yang dinamakan Bakela, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga besar atau sekelompok orang atau organisasi, yang mana tujuannya adalah untuk tetap menjalin tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa kebersamaan antar sesama. Dalam kegiatan ini juga ada unsur edukasi dan rekreasi. Dikarenakan adanya unsur rekreasi, maka kegiatan Bakela selalu dilakukan di luar ruangan. Makanya kegiatan ini selalu dilakukan di tempat-tempat wisata. Dalam kegiatan Bakela, masing-masing membawa makanan yang nantinya makanan ini akan dikumpulkan terlebih dahulu, yang mana nantinya makanan ini akan dimakan bersama-sama pula. Disinilah nilai edukasi yang diajarkan agar masing-masing orang, terutama anak-anak, bisa memahami arti berbagi dengan sesama. Dalam kegiatan Bakela, siapapun boleh mengikuti, dari anak-anak sampai orang dewasa. Sementara waktu dan tempat Bakela tergantung dari kesepakatan masing-masing, dan kegiatan Bakela di daerah ini sudah ada sejak lama dan menjadi tradisi dalam menyambut bulan Ramadan. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ketika Anti, sahabat budaya tentunya masih bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kembali lagi kita di acara siaran budaya Belajar Sumba. Tentunya dan siaran ini juga bisa didengarkan Perempat Sebelajar Sumba di Perempat Bengkulu di 91,7 MHz, di Perempat Bandar Lampung 88,5 MHz, di Perempat Jambi di 99,2 MHz, Perempat Palembang 88,4 MHz, dan juga di Perempat Sungai Liat di 103,9 MHz. Dan ganti-ganti bahkan juga bisa didengarkan di seluruh Indonesia tentunya yang melalui aplikasi RRI Digital. Ya, ganti-ganti siang ini kita tentunya akan membahas tema Festival Batang Hari sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif. Alhamdulillah, siang ini sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Erwin Effendi. Beliau selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Baik, langsung saja kita akan sapa. Selamat siang Pak Erwin.
1: Selamat siang Mas.
0: Baik, Haki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendengar, radio yang tercinta.
0: Iya. Beliau selaku Kepala Bidang.

0: Nanti di manapun berada, nantinya kita akan berbincang-bincang ya dengan Bapak Erwin. Tapi tadi saya Pak sempat berpikir, Festival Batang Hari ini apa punya Batang Hari, apa memang agenda provinsi? Tapi namanya Batang Hari, ngambilnya dari nama kabupaten, apa nama dari nama sungai Batang Hari? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar setia di Indonesia dan di dunia. Jadi Festival Batang Hari itu dulu, Mas.
0: Iya.
1: Awalnya itu bernama Pekan Pesona Budaya.
0: Baik.
1: Jadi setelah berkembang beberapa tahun, akhirnya kita berganti nama menjadi Festival Batang Hari.
0: Baik, baik.
1: Jadi memang ada tanya nih. Kok namanya Festival Batang Hari?
0: Iya. Betul.
1: Jadi kita terinspirasi bahwa kita ini ada sungai.
0: Iya.
1: Di Jambi ini cukup terpanjang di Sumatera.
0: Baik, ya. baik.
1: Nah, jadi dari situlah kita berubah dari Pekan Pesona Wisata menjadi Pekan Pesona Muda menjadi Festival Batang Hari. Jadi khusus ini masa Sungai Batang Hari.
0: Batang Hari.
1: Ya, jadi kenapa diangkat? Karena kita menjadi bangga ini mempunyai sungai yang terpanjang di Sumatera ini.
0: Baik.
1: Kita sebut jadi Festival Batang Hari. Jadi Festival Batang Hari itu mengangkat khusus tentang Sungai Batang Hari.
0: Oh, jadi kita ngambil dari ikon Sungai Batang Hari itu ya, Pak ya. Baik. Oke. Baik, kalau Festival Batang Hari ini emang sudah menjadi agenda tahunan atau seperti apa, Pak? Apa memang sudah masuk dalam kalender kita?
1: Baik, jadi Festival Batang Hari ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, Mas.
0: Baik.
1: Sudah sekitar 15 tahun ya. Jadi ini merupakan kalender tetap daripada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi, khususnya juga Provinsi Jambi. Dan kita bahkan sudah menjadi salah satu dalam internasional tergabung dalam KEN, yaitu Karisma Event Nusantara. Dan alhamdulillah kita tahun ini menjadi kelima kali.
0: Menjadi
1: dari 125 event nasional. Jadi alhamdulillah Jambi terpilih menjadi satunya menjadi Karisma Nusantara. Jadi Karisma Event Nasional. Ini sudah kelima kali loh, Mas.
0: Oh, sudah kelima kalinya ya, Pak ya. Baik. Mungkin saya yang kurang update kali ya, Pak ya. baik. Oke, jadi ini mengapa Festival Batang Hari ini menjadi salah satu agenda penting, Pak, untuk mempromosikan pariwisata Provinsi Jambi?
1: Ya, jadi kenapa? Karena Festival Batang ini pada hari ini awalnya itu kita memang ingin bagaimana mempromosikan Sungai Batang Hari ini menjadi salah satu destinasi wisata menjadi kebanggaan daripada Provinsi Jambi. Nah, jadi kita beberapa kali laksanakan itu. Jadi venue itu berbeda-beda. Nah, kemarin kita beberapa tahun ini setelah masuk ke jadi Karisma Event Nusantara, kita berkoordinasi dengan kementerian. Jadi kita tetapkan bahwa memang kita fokusnya memang ke Sungai Batang Hari. Nah, untuk tahun ini, kemarin itu kita di RTH, jadi waktu buka hijau venue-nya. Dan tahun ini insya Allah akan ada dua venue. Venue utama kita tetap di saluran Sungai Batang Hari, di RTH, di seberang kota juga ada. Dan venue keduanya itu ada di Taman Mini Melayu Jambi, yaitu di Arena XMTQ.
0: Baik.
1: Kenapa kita ada dua venue itu? Karena kita satu sisi ingin mempromosikan pariwisata, kita juga ingin mempromosikan budaya kita yang terbiasa. Karena kita sama-sama bahwa di Arena Taman Mini Melayu Jambi itu sekarang kan sudah banyak anjungan-anjungan kabupaten kota. Ya, sudah ada rumah-rumah adat yang ada di Seluruh Jambi ini, kecuali baru Banyak Timur yang belum membangun, tapi insya Allah di tahun depan mereka sudah membangun.
0: Baik.
1: Jadi kita sekarang ini memang menjadi kebanggaan kita. Kita sudah punya destinasi juga yang cukup baik. Dan bahkan sekarang ini di Taman Mini Jambi itu sekarang ada event terus setiap bulan. Namanya yaitu Jambi Elonnya.
0: Baik.
1: Jadi itu sekarang ini karena bertepatan dengan Sultan Hari, maka kita ada dua venue di RTH, terus ya ada Sultan Hari dan juga di Taman Mini Marjali.
0: Baik. Artinya memang Festival Batang Hari ini memang sudah terjadwal ya Pak ya, sudah masuk ken ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Dan untuk menjadi salah satu masuk dalam 15 kader Perempuan Nusantara itu,
0: ya,
1: itu cukup berat juga Mas.
0: Mau?
1: Kita diseleksi dari semua provinsi yang ada di Indonesia, kabupaten juga, dan kota juga mengajukan usulan ke kementerian.
0: Iya.
1: Nah, mungkin ada berapa? Ada sekitar berapa ribu. Jadi satu provinsi bisa mengajukan 5 atau 6 atau bahkan berapa? Bisa 2. Itu kan untuk kabupatennya.
0: Oke.
1: Nah, bisa sampai ribuan masuk ke sana dan itu baru diseleksi oleh dewan juri yang sangat punya kompeten. Nah, nanti juga dikurasi, dijawab. Alhamdulillah kita selalu masuk.
0: Oke. Artinya waktu mendaftarkan ini bukan hanya Festival Batang Hari saja yang kita daftarkan ya?
1: Ya, jadi ada beberapa event yang ada di kabupaten kota juga kita ajukan, seperti Kerinci, juga. Pokoknya seperti Merangin, Jambi, yang juga semua. Nanti itu seleksi dulu, seleksi bahan dulu.
0: Iya.
1: Nanti tahapan berikutnya baru nanti usahan, nanti baru diadakan wawancara.
0: Baik.
1: Dewan Pakar itu
0: Okay.
1: Alih-alih semua di Jakarta sana,
0: Baru itu sekarang lah. Baik. Berarti memang ada syarat-syarat tertentunya ya Pak yang ketika kita daftarkan.
1: Ada syarat-syaratnya tentu ya, memenuhi daripada apa sih yang mau dijual.
0: Baik.
1: Apa sih temanya?
0: Baik.
1: Apa saja kontennya, apa saja?
0: Baik.
1: Terus bagaimana apa tanggapan masyarakat, pengunjungnya, bagaimana keterlibatan daripada komunitas, semua itu dilihat semua.
0: Berarti semua dilibatkan ya Pak, baik.
1: Ini semacam betul-betul selain daripada untuk event, tentu kita ingin meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi event itu harus berdampak kepada UMKM,
0: kreatif
1: dan pelaku-pelaku seni dan budaya juga.
0: Baik.
1: Terutama juga destinasi-destinasi kita juga.
0: Kalau Festival Batang Hari ini Pak, kalau tahun ini atau memang setiap tahun tuh setiap tanggal berapa dan bulan berapa? Emang udah ditentukan?
1: Ya, jadi kita dari provinsi itu kita mengajukan, kita menerima tanggalnya, bulannya. Ya, memang kita itu sekarang ini bisa berubah-ubah. Kita tidak bergeser ya, di antara Juli sama Agustus. Kenapa di luar kita Juli itu karena libur ya?
0: Iya. Baik.
1: Memang kita itu sebentar itu lah Mas, atau Agustus.
0: Berarti tahun ini belum dilaksanakan ya Pak?
1: Tahun ini insya Allah di tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus nanti.
0: Berarti sudah mendekati ya, Pak ya?
1: Mendekati. Alhamdulillah nih kami ini kesempatan juga mempromosikan.
0: Baik.
1: Khususnya di Jambi dan juga di luar Jambi yang sampai sepanjang menengah selanjutnya ini ya.
0: Baik.
1: Menyaksikan
0: Baik, ini kan Pak kita kan sudah terdaftar di Karisma Event Nusantara ya. Apa sih keunikan Festival Batang Hari yang membedakan dengan festival budaya di daerah lain?
1: Jadi begini, kita itu Mas untuk mengajukan salah satu dari Karisma Event Nusantara itu apa sih temanya? Mau ngangkat apa gitu kan. Kalau nggak tepat nggak lolos gitu kan. Karena kita ini memang mengangkat tentang Sungai Batang Hari, fokus kita tentu ada apa kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
0: Baik.
1: Nah, karena kita ketahui, kita semuanya masih ke temanya
0: ya. Baik,
1: kita ketahui bahwa Jambi ini punya sungai sudah cukup lama.
0: Iya.
1: Itu kan belum ada apa jalan darat ini belum ada kan?
0: Iya, transport darat.
1: Itu menghubungkan ke provinsi lain, negara-negara tetangga, bahkan ke dunia luar itu kan. Sebenarnya adalah Sungai Batang Hari itu. Jadi mulai pada zaman kerajaan, terus bahkan pertempuran.
0: Iya, pertempuran.
1: Jadi kita kalau kemarin kita mengangkat tentang tentang kerajaan.
0: Iya, baik.
1: Kita mengangkat bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias.
0: Nah,
1: kemarin kita kan kapalnya setiap tahun kerajaan.
0: Nah, iya.
1: Kita mengangkat tentang jalur rempah.
0: Jalur rempah.
1: Kita
0: baik.
1: Ketahui bahwa Sinawa Tanah zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkat.
0: Oke. Okay. Baik, baik.
1: Bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Kan dari jangkeng, kepala, manis, sudah kopi. Nah, kan mendengar Sinawa Tanah Air. Jadi di Sinawa Tanah Air ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali. Itu sebagai sarana untuk menghubungkan, untuk menjual hasil-hasil komunitas kita itu. Nah, bahkan juga dengan sungai ini kita juga ada yang namanya pertukaran budaya juga, Mas. Masuklah dari bangsa Cina, Arab, India. Kan kita sekarang di Indonesia ini di Jawa itu Sumatera ini kan banyak sekali benda-benda kita ini.
0: Betul, betul. Ada benda-benda
1: Arab, ada India. Nah, itu kan dari zaman dulu kan mereka menggunakan sungai warna hari itu.
0: Oke, baik, baik.
1: Ini mereka mampir, berjualan. Nanti mereka membawa aspirasi menuju kita. Makanya kita tahun ini mengangkat tentang namanya jalur rempah.
0: Baik,
1: jadi
0: baik.
1: Kapal-kapal nanti yang ikut dalam acara ini parade nanti itu temanya jalur rempah. Jadi mereka bagaimana menggambarkan suasana zaman dahulu kapal-kapal itu memanfaatkan bahan rempah kita.
0: Baik.
1: Kita ada jangkeng, kepala, kayu manis, kopi dan lain sebagainya. Itu nanti akan tergambar yaitu kapal dagang tadi yang
0: baik baik
1: dan juga nanti ada juga yang tidak kalah pentingnya nanti insyaallah kalau memungkinkan nanti ada lomba kaci perahu juga nanti selama hari itu nanti juga ada itu parade layang eksibisi yang lain ya tentang itu juga tema juga tentang jalur rempah juga karena itu kalau bisa menggambarkan ada cangkeh, ada
0: di kepala, baik,
1: dan
0: baik, baik.
1: Dan juga nanti puncaknya ada namanya pandran. Itu nanti startnya di RTA itu, waktu Muka Rija itu,
0: Rambut
1: di masa itu, nanti melewati jembatan Bentala Arasi, seberang kota Jambi mengelilingi tempat-tempat destinasi-destinasi yang dulunya juga konon kan tempat pusat perdagangan juga.
0: Oke.
1: Sudah ada kota sudah lama juga. Kita terkenal ada cari wajah.
0: Iya, betul.
1: Itu kan beberapa bangsa-bangsa dari zaman dulu dari Tibet segala macam itu dari India, dari Belanda datang ke sana juga. Kan melalui Sinawa Tanah Air juga. Jadi melalui Sinawa Tanah Air untuk menjadi zaman dulu cukup diperhitungkan dan sangat sensasi ya.
0: Iya.
1: Karena luar biasa zaman dulu dari semua pedagang-pedagang dari luar itu semua melalui Sinawa Tanah Air. Jadi semacam dulu semacam membuka pintu hubungan dunia ya.
0: Oke. Wah, ini memang filosofinya sangat panjang ya Pak. Maka jika bakal jadi festival petang hari. Baik, baik, baik. Nah, ini dengan festival ini Pak bagaimana bisa mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara?
1: Ya, memang kita itu setiap tahun itu kita kemarin itu kan
0: iya,
1: itu alhamdulillah animo masyarakat cukup baik,
0: cukup baik, baik.
1: Bahkan di malam-malam itu pembukaan maupun sampai malam selama langsung itu mulai dari start Masjid Al-Falah itu sampai ke depan BTC itu kan macet total. Jadi betul-betul orang animo masyarakat itu mengunjungi luar biasa.
0: Iya, baik, baik.
1: Kita juga memaharkan tentu wisatawan itu memang kita utamakan sekali wisatawan yang lokal dulu ya, lokal maupun nusantara. Dan memang kita berharap juga memang ada wisatawan yang
0: mancanegara, baik.
1: Itu melalui tadi kan promosi-promosi kita, bisa media kita, kita memang mengharapkan kehadiran pada acara tersebut.
0: Baik.
1: Tapi alhamdulillah mas, setiap tahun ini untuk pergerakan wisatawan nasional itu cukup
0: besar.
1: Dari Sumatera Barat, dari Aceh,
0: baik.
1: Dan di terbangkan ke Palembang, bahkan juga dari Jawa sudah ada tamu juga.
0: Okay.
1: Jadi memang apa yang kita inginkan itu memang sebenarnya sudah hampir capai ya, tapi mudah-mudahan tahun ini kita lebih meningkat lagi animo orang untuk menyaksikan peristiwa hari ini.
0: Baik, baik. Nah ini Pak kan untuk menarik minat mancanegara atau lokal nih. Kan tidak harus berada di yang dilintasi Sungai Batanghari. Bisa saja enggak kalau festival ini diadakannya kayak si Candi Muaro Jambi untuk menarik minat wisatawan?
1: Oh, jadi memang kita itu ada Sungai Batanghari itu tadi kan melalui jalur Kota Tua.
0: Oke.
1: Kan, kita kan sebenarnya kan di depan BTC itu kan Danau Pentua tuh,
0: iya.
1: Lama semua itu.
0: Kehadirannya
1: sudah puluhan tahun itu kan, dan sampailah ke Candi Muaro Jambi itu kan. Memang kalau kita perhatikan, jadi pas matahari itu tidak hanya semata-mata bisa di
0: Pentua. Iya. Jadi betul.
1: Misalkan di seputaran Candi, kita tadi makan tentang sinar matahari kan. Jadi kan di belakang itu kan ada namanya Kota Tua.
0: Iya.
1: Jadi kita kan tahun ini kan ada dua venue kan. Itu yang di TM Taman Yudhiyah itu menampilkan artinya itu ada kampung di kampung Yudhiyah ya, khusus itu namanya ada kampung Ekrab itu
0: nanti
1: memamerkan mengajak komunitas ekonomi Yudhiyah ini ada 17 sektor mas ya kerja kita kasih tempat untuk memamerkan kerajinan mereka itu itu di sebelah Taman Raja Mudo ada tuh terus yang kedua nanti ada pinjunya lagi di tengah lapangan tuh lapangan eksentrik itu kan itu tengah lapangan Lumpur itu nanti ada pameran berkamnya juga sponsor personal yang dari situ dan juga nanti ada di depan Anjungan Jambi juga nanti ada tampilan anak muda desainer model-modelnya nanti akan bisa menampilkan hasil karya mereka di depan Anjungan Jambi. Dan nanti ada pada selama itu, itu nanti tengah lapangan itu akan menampilkan anak-anak dari Jambi, komunitas dan juga nanti terutama kita menampilkan seni kabupaten kota. Nanti mereka akan partisipasi untuk mengisi pentas tersebut.
0: Maka
1: kita mengundang kemarin itu mereka sudah ada di tempat DKI Jakarta juga ada ya kita akan mengundang lagi sudah mereka akan bisa partisipasi mengisi acara di pentas utama itu nanti
0: baik
1: di tengah lapangan itu jadi kami memberi kesempatan suara-suara kepada pelaku-pelaku seni komunitas untuk menampilkan hasil karyanya bahkan musik-musik yang kekinian juga rock segala macam juga jadi memang kita menampilkan segala dan juga memamerkan aneka makanan segala macam. Ada nanti kita tempat satu tempat namanya gastronomi. Jadi gastronomi ini mas itu khusus kuliner Jambi. Mereka akan membuat produk dari mentah sampai jadi.
0: Mereka
1: memamerkan nanti. Jadi mereka membuat proses bagaimana contoh misalnya ini membuat masakan yang bagaimana mengolah dari awalnya ikan itu dari mana mentah sampai matang sampai sajikan. Itu kan salah satu kemarin juga kan sekali terkenal tuh jadi tren tuh wisata gastronomi. Jadi menjadi salah satunya orang untuk hadir nanti. Jadi memang nanti begitu apa rencana kita yang di tahun ini itu hampir lebih kurang 4 hektar, itu luas sekali. Maka disitu juga ada islami sandal.
0: Musik
1: kita yang luar biasa. Itu ada juga, ada juga zoo airport, taman, ada juga taman bimba. Lengkap itu mas sekali, orang juga bisa berolahraga, berjogging, itu apalagi bisa menyaksikan show 11 anjuran yang ada di sini.
0: Itulah yang menjadi daya tariknya ya Pak. Baik.
1: Ada orang menyaksikan. Sekarang kan tiap bulan tuh alhamdulillah terus. Baru kemarin di sekarang itu sedang berlangsung 23, 24, 25 Juli ini Kota Jambi.
0: Menampilkan Jambi.
1: Aneka seni mereka.
0: Iya.
1: Hasil pangkalan juga itu berlangsung di sekarang sana di Anjuran Kota Jambi.
0: Oke.
1: Di bulan depan itu setelah sebatang hari, insya Allah di akhir Agustus itu Kabupaten Buong akan juga menampilkan seni di depan anjungan juga.
0: Oh, secara ini, bergilir ya Pak? Kabupaten kota?
1: Iya, okay. Jadi Pak Gubernur pengen ini mas, kita juga agak mengumpulkan ini ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Arena kawasan dulu kan namanya arena SMD.
0: Iya.
1: Dulu kan sebagai tempat pelaksanaan MDG di nasional.
0: Iya, betul.
1: Di tahun 98 sampai 96.
0: Baik.
1: Nah itu tuh kan sama sampai tahun berapa ini, tahun 2025 tahun itu kan boleh katakan nggak kegiatan.
0: Pakum ya Pak.
1: Iya. Kan sayang itu.
0: Betul betul.
1: Pak Gubernur kan menjadi konsen juga. Ini ada anjungan, kabupaten kota sudah banyak dibangun, sudah mahal-mahal biayanya.
0: Iya.
1: Tetapi kan tidak termakan yang baik.
0: Betul betul betul.
1: Kan itu kan menjadi tempat memancing orang tua yang hal-hal yang negatif.
0: Iya betul.
1: Gubernur meminta bagaimana sih ini diangkatkan, dibuatlah satu kegiatan tiap bulan agar kabupaten itu mengisi. Alhamdulillah kita berusaha bagaimana kita melalui pasenda mengambil tugas semua kota bersepakatlah selama tahun 2026 ini akan diisi masing-masing kabupaten kota di depan anjungan yang masing-masing menampilkan seni budaya, pariwisata, dan juga ekspor mereka juga.
0: Iya.
1: Sudah alhamdulillah, karena sudah tahun sudah Merangin juga sudah.
0: Iya.
1: Di terakhir yaitu Surkan juga sudah penuh juga. Sekarang ya Kota Jambi. Jadi sudah Nekawatnya sudah menampilkan semua.
0: Iya.
1: Nah, alangkah yang bagusnya nanti ada bulan depan kesempatan hari kita juga ingin mempromosikan kawasan tersebut.
0: Iya, pasti secara tidak langsung itu ada perawatan anjungan di setiap kabupaten kota Pak.
1: Itu. Jadi dengan demikian concern dari para kabupaten kota mereka saling berlomba ya atau membenahi masing-masing anjungan ini.
0: Baik.
1: Mereka juga akan menampilkan seni budaya mereka masing-masing ini.
0: Baik, baik.
1: Apabila selama ini animo masyarakat untuk menyaksikan itu cukup luar biasa.
0: Iya. Karena kan setiap daerah juga kan apa namanya yang ditampilkannya kan berbeda-beda ya Pak. Itu juga memperkenalkan masing-masing daerah ya. Iya betul. Nah,
1: dengan keanekaragaman itu, maka tadi itu mas kita namakan Jambi Elonian.
0: Oke mantap.
1: Jadi Elo ini kan sebenarnya kan cukup luas besar ya.
0: Iya betul.
1: Elo pariwisatanya. Elo budayanya. Elo masyarakatnya.
0: Benar.
1: Kan? Jadi semua include dalam itu.
0: Iya.
1: Makanya dinamakan event Jambi
0: Elonian. Elonian itu maknanya luas ya Pak ya. Baik, baik.
1: Bahasa kita dewe kan.
0: Bahasa Jambi. Ya. Kalau bahasa Indonesianya baik banget ya Pak, baik nian gitu.
1: Bagus banget.
0: Bagus banget. Baik, baik. Baik, ganti-ganti kita masih berbincang ya dengan narasumber kita berkaitan dengan Festival Batang Hari sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif Jambi. Nah Pak, ini kan kita kembali lagi ke Festival Batang Hari. Apa sih tantangan yang dihadapi Pak dalam penyelenggaraan Festival Batang Hari agar tetap menarik dalam setiap tahunnya?
1: Oke. Jadi kita itu jelas ya, kita pengennya partisipasi semua orang kita.
0: Iya.
1: Tapi walaupun kadang-kadang kemarin itu kan ekonomi kita agak turun juga, tapi tetaplah masyarakat bisa bahkan untuk transaksi itu luar biasa juga.
0: Baik, baik.
1: Kita ajar segala macam itu. Dan memang kalau menurut saya itu untuk kendala halangan itu insya Allah tidak ada mas ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kita semuanya bersinergi, saling bantu bahu-bahu.
0: Iya.
1: Apa juga bantu kita juga.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan hal-hal itu masalah parkir, masalah pengaturan sampah, segala macam kita sedang berkolaborasi dengan yang terkait.
0: Baik, baik, baik, baik.
1: Memang tapi kita akui juga, mungkin pada tahun ini mungkin daya beli, mungkin ya semoga nanti tidak berubah lah ya.
0: Baik. Ya, hujan secara tiba-tiba kalau cuaca kita nggak tahu juga ya Pak. Baik, baik. Tapi kan dari pelaku UMKM-nya sangat antusias mendukung acara festival Batanghari ini ya Pak.
1: Iya, jadi gini. Dulu kan awal cuma 4 hari Mas Pak.
0: Oh.
1: Sekarang kan sampai 9 hari ya Pak.
0: Iya.
1: Kenapa demikian? Karena para UMKM itu ngomong, Pak, janganlah 4 hari Pak. Belum dapat Pak.
0: Baik.
1: Belum dapat balik modal
0: gitu. Baik, baik, baik.
1: Kalau bisa diperpanjang lah Pak. Ini bahkan waktu kita dikurasi oleh juri-juri nasional, kaget itu. Loh, ini kok lama sekali Pak. Ini kok sampai 8 hari, 9 hari. Biasanya katakan di Menteri cuma 3 hari. Gitu.
0: Iya, betul.
1: 4 hari kok yang lama. Sampai habis 10 hari ini, gimana ditanya, apa menelan dia balik Pak Kadis kita, sebagai yang menjelaskan.
0: Iya.
1: Jadi kita masyarakat supaya ya maka dari kita kan ikut ini membantu ekonomi.
0: Iya betul, betul, betul.
1: Bagi jadi ikut itu harus berdampak. Tidak hanya kita hanya apa menampilkan sejumlah ya, tapi bagaimana pelaku-pelaku itu tadi dapat juga
0: iya.
1: Menikmati yang seni budaya yang pada hari nanti dapat.
0: Iya, betul.
1: Terus tadi para pekerja di lapangan juga.
0: Nah, bisa juga
1: kalau berdampak kepada ekonomi, saya kira kurang baik yang tersebut.
0: Ya artinya ini juga kan festival Batanghari juga bisa dikatakan memang pesta rakyat Jambi ya
1: iya,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Semua menikmati.
1: Semua bisa menikmati.
0: Baik.
1: Yang pelaku budaya bisa menikmati. Gitu kan. Yang para pedagang juga bisa menikmati.
0: Iya. Pelaku seni.
1: Bahkan itu kan makanya kami itu waktu untuk menempatkan para apa tender apa para tenan-tenan itu yang ada itu kita transformasi nih khusus makanan lokal nasional merah ini pakai khusus makanan nasional kalau nggak itu mas bisa dapat baru tuh nanti tiba-tiba ada di usaha itu nanti tiba-tiba ada sosis gitu kan tapi kita juga menolak
0: iya betul betul betul
1: kan mereka itu kan mau berkarya kan mau berusaha cari uang kan
0: betul
1: jadi kita bagi-bagi nih oh ini kelompok untuk tadi gastronomi khusus
0: tradisional.
1: Ini khusus untuk produk lokal.
0: Baik.
1: Tadi kan ada pakaian batik, pakaian tangan, pakaian anyaman, kita satu tempat kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau sudah namanya makanan-makanan berbau-bau, itu ada juga kan?
0: Di luar makanan tradisional ya Pak?
1: Kita satu tempat lagi.
0: Oke.
1: Jadi sekarang nanti orang bisa mati ini zona.
0: Iya.
1: Apa? Ini zonanya apa? Ya orang bisa menikmati makanan. Alhamdulillah. Tapi kopi-kopi kita cukup bagus juga.
0: Iya, betul. Nah, betul.
1: Kopi, makanan-makanan lokal juga seperti dari Gua Terjun, khas-khas dari Tempoya.
0: Iya.
1: Juga sangat
0: juga. Itu juga kan mengingatkan kita Kak mau makanan-makanan apa namanya zaman dulu gitu ya Pak. Wah itu pokoknya makanan ini masih nikmati kita nikmati kayak gitu. Ya.
1: Kita tuh kadang-kadang kayak begini ada muda kita nih Mas kan. Mereka tuh lebih tarik yang berbau-bau asing gitu kan. Nah, tapi karena mungkin mereka belum merasa saja sebenarnya kalau mereka tuh kalau sudah mencicipi mereka mungkin merasa senang juga gitu kan.
0: Baik, baik.
1: Tapi kalau
0: Baik, baik, baik. Baik Pak, mungkin mungkin bisa disampaikan juga nih Pak, bagaimana sih strategi promosi yang dilakukan agar Festival Batang Hari ini semakin dikenal baik di tingkat nasional bahkan juga di tingkat internasional Pak. Mungkin dari segi promosinya seperti apa Pak?
1: Makasih. Jadi kami untuk menyiasati ini kita promosikan ada yang namanya online dan offline.
0: Oke.
1: Kita akan online itu kita melalui sistem media kita.
0: Ya, baik, baik. Oh iya.
1: TikTok dan juga ada Facebook. Bahkan juga ada YouTube dan tapi kalau untuk Batang Hari kita memang ada khusus di khusus di Batang Hari. Jadi kita juga melibatkan para konten kreator di
0: Batang Hari. Mantap tuh Pak.
1: Jadi kita juga mengajak anak muda. Kita kumpulin. Kalau bantu dong.
0: Iya, iya.
1: Kita juga melibatkan anak-anak manajemen yang para model tadi.
0: Iya.
1: Kita ada berapa ratus berapa ribu berapa ratus ya model itu kita kumpulkan pembantu dong kami dong kami kasih tempat mereka tampil untuk itu di sana tapi kami minta tolong promosikan kita ini kalau satu orang itu mempunyai followernya katakanlah 1,000 sampai 2,000
0: ya betul
1: kita bayangkanlah kalau berapa seorang yang kita minta tidak akan menyebar kemana-mana sebab dahsyat sekali kita kalau promosi melalui
0: iya betul.
1: Dalam sekejap kita post di sosial media kita. Waktu yang sama juga akan sampai di Papua, akan sampai di luar negeri, akan sampai di mana-mana. Jadi memang biayanya lebih ringan,
0: iya.
1: Lebih hemat.
0: Lebih hemat.
1: Nah, kita daripada kita untuk langsung datang luar negeri langsung. Ini kan saat ini saya wawancara ini kan. Bantu promosi juga ya Pak.
0: Iya betul betul.
1: Terima kasih sekali sama RI sudah bantu kita kami untuk promosi ini. Jadi ini kan lagi RI ini sudah di seluruh Nusantara.
0: Iya betul.
1: Aplikasi dan dengan orang semuanya. Kita juga berterima kasih kepada.
0: Iya.
1: Jadi kan melibatkan Bujang Gadis juga.
0: Iya.
1: Kita ada kita ikut Bujang Gadis. Kita berikan juga untuk bantu promosi kita. Sehingga alhamdulillah
0: lah,
1: untuk
0: sebutan
1: ini
0: baik. Ini juga bisa kalau ketika anak muda juga mau turun mau membantu, ini juga bisa kita mengarahkan anak-anak muda untuk hal-hal positif ya Pak,
1: ya.
0: Untuk juga meningkatkan kreativitasnya.
1: Ya.
0: Baik, baik, baik. Mungkin Pak di akhir mungkin Pak ya. Ini mungkin ada hal-hal penting atau harapan ke depan agar festival mampu menjadi ikon wisata nasional bahkan internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.
1: Baik, jadi kita waktu kemarin waktu 2 lalu kita ada Zoom.
0: Iya.
1: Jadi dari kementerian itu mengatakan bahwa ini kesempatan luar biasa Pak.
0: Baik, baik.
1: Apalagi itu berlangsung di sana.
0: Iya, baik.
1: Jadi ini bisa menjadi suatu destinasi buat kita.
0: Nah,
1: kita jadi berharap betul dalam kesempatan hari ini kita minta semua masyarakat di Provinsi Jambi, ayo kita sama-sama meramaikan.
0: Iya.
1: Tempat ini terus juga menjadi supaya nanti kami akan terus berlangsung. Bahkan dari kementerian menyebutkan bahwa ini bisa menjadi waterfront festival ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Dan
1: tentu dia sudah melihat berapa kali datang ke sini. Jadi festival itu event tersebut kalau tanpa partisipasi masyarakat, tanpa keterlibatan dari para pelaku seni, pemerintah, ekonomi kreatif, UMKM dan lain-lainnya. Jadi kita bisa hadir, eksis karena semua itu sama-sama.
0: Betul, betul, betul.
1: Pemerintah juga bisa hadir. Bahkan menjadi salah satu event internasional.
0: Baik.
1: Itu sudah dilirik oleh kementerian. Ini sudah cukup luar biasa, waktu yang cukup lama, dan dia sudah merayakan berapa perubahan uang yang akan beredar.
0: Baik, baik, baik, baik.
1: Karena cukup lama tadi mas ya, juga tenaga juga cukup banyak.
0: Baik.
1: Lagi di kawasan utama
0: 4 hektar ya.
1: Menjadi tempat untuk bagaimana bisa berikan masyarakat untuk berkarya, berinovasi, menampilkan hasil-hasil karya mereka, hasil-hasil mereka untuk masyarakat.
0: Baik, baik. Sebenarnya masih banyak yang saya tanyakan nih ya, Pak. Ini menarik. Cuman karena kita sudah di penghujung acara nih Pak. Oke, mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi Pak.
1: Jadi, saya kata terima kasih sekali lagi kepada BIRI
0: siap.
1: Yang sudah mengundang kami untuk promosi ini. Dan kami juga berharap untuk kedepannya yang harus berjalan dengan kami.
0: Siap, baik.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Untuk ganti-ganti yang saat ini ya sedang dalam perjalanan, tentunya semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda yang sedang menikmati libur akhir pekan ya bersama keluarga, mencari tempat-tempat yang nyaman, yang adem, yang indah, sambil menikmati kuliner khas Jambi ya.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kami hadirkan informasi dari mancanegara terlebih dahulu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan Moskow tetap mengejar tujuan perangnya di Ukraina. Menurutnya sikap tersebut tidak akan berubah terlepas dari nasib kesepahaman yang dicapai. Dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Alaska pada 2024, Rusia menyatakan tetap mengutamakan penyelesaian melalui jalur politik dan diplomatik. Namun akan mencapai tujuannya dalam keadaan apapun. Pernyataan tersebut disampaikan Lavrov setelah menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Shanghai di Kyrgyzstan. Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan hasil usulan KTT Alaska untuk mengakhiri perang Ukraina telah gagal. Lavrov mengatakan Rusia telah menerima usulan kompromi dari Amerika Serikat. Melansir dari Anadolu, Lavrov juga menilai kegagalan pelaksanaan kesepahaman bukan merupakan tanggung jawab Moskow. Ia juga menyebut Washington sebelumnya telah meyakinkan Rusia bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky siap mengambil langkah-langkah menuju penyelesaian konflik. Menurut Lavrov, Rusia telah memenuhi seluruh komitmennya dalam kesepahaman tersebut. Lavrov juga menilai Amerika Serikat telah mengubah pendekatannya terhadap konflik Ukraina dengan merujuk pada pernyataan terbaru Marco Rubio. Meski tetap mengedepankan penyelesaian melalui jalur diplomatik, Lavrov menegaskan Rusia akan tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan hal itu usai bertemu Rubio di sela-sela KTT ASEAN di Manila pada Kamis 23 Juli 2026.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi menegaskan pentingnya Indonesia berperan aktif dalam rantai pasok industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Atau yang biasa kita sebut sehari-hari adalah AI. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dalam acara Grab Venture Velocity Batch 9 di Jakarta. Ia menekankan bahwa dalam peran aktif tersebut Indonesia tidak boleh terlambat untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok. Sebab dijelaskan Wamen Komdigi bahwa saat ini persaingan AI tidak lagi hanya terkait pengembangan aplikasi. Namun dikatakannya bahwa persaingan saat ini telah bergeser ke dalam penguasaan semikonduktor, pusat data dan mineral kritis. Dengan penguasaan sejumlah sektor tersebut akan menentukan posisi negara dalam tatanan ekonomi digital dunia. Bahkan hal itu diungkapkannya juga akan mempengaruhi pengembangan sejumlah ekosistem dalam dunia digital lainnya. Seperti salah satunya yakni perubahan dalam pengembangan startup atau usaha rintisan. Ia mengatakan bahwa jika sebelumnya perusahaan rintisan hanya berorientasi pada valuasi dan pertumbuhan yang agresif, namun saat ini dijelaskannya telah bergeser pada pembangunan bisnis yang berkelanjutan dengan fondasi yang kuat. Namun dalam penguasaan AI ini diungkapkannya juga membutuhkan dukungan kesiapan sarana dan prasarana infrastruktur digital. Utamanya diterangkan Nezar yakni dukungan pusat data dan industri semikonduktor. Selain itu Indonesia memiliki cadangan mineral kritis dan pasir silika yang harus segera dilakukan hilirisasi. Dengan kekayaan mineral ini, diyakini Nezar akan memperkuat daya saing atau daya tawar Indonesia yang lebih kuat dalam persaingan teknologi dunia. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Film Anak-Anak Bambu menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya tersebut mengajak penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, alur cerita mengikuti perjalanan Neta, perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Kondisi keuangan keluarganya membuat Neta mempertimbangkan menjual panti tersebut demi menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Keputusan itu perlahan berubah ketika Neta mengenal lebih dekat kehidupan puluhan anak yang tinggal di rumah bambu. Interaksi bersama mereka membuka pemahaman bahwa keluarga dapat lahir dari kisah sayang, kepedulian, dan kebersamaan, bukan semata hubungan darah. Film berdurasi sekitar 98 menit itu disutradarai Dian Sunu Prastowo serta diproduseri Elma Tiana melalui rumah produksi Tiana Picture. Ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Deretan pemain yang terlibat diantaranya Ayusita, Irgi Ahmad Fahrezi, Muhammad Adiat, Sony Septian, dan Fairuz Arafik. Film itu juga menampilkan Firza Adi, Indra Birowo, Renci Milano, Maya Wulan, Ramzi Al-Muzaki, Abah Jatnika, serta Abian Abkhori. Ayusita memerankan Neti sebagai tokoh utama yang mengalami perubahan besar setelah tinggal bersama anak-anak penghuni rumah bambu. Sementara Muhammad Adiat berperan sebagai Gebang, sosok anak yang membawa semangat dan harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Kisah bermula ketika rumah bambu terancam kehilangan tempat tinggal akibat rencana penjualan aset warisan tersebut. Ancaman itu mendorong seluruh penghuni mempertahankan rumah yang selama ini menjadi tempat mereka tumbuh dan merasakan kasih sayang. Nah, ganti-ganti melalui konflik yang dekat dengan hubungan sehari-hari, anak-anak bambu menyampaikan pesan mengenai pentingnya empati, persaudaraan, dan ketulusan dalam membangun keluarga. Film itu juga telah tayang di bioskop Indonesia mulai Kamis, 23 Juli 2026. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus setia bersama Perempat Jambi, baik melalui frekuensi 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tuntas sudah sahabat Baik Haki menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani ganti-ganti tentunya nanti di acara Pro Dangdut dan juga di acara-acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Mana cuacanya? Kami mendung.
1: Oh, sini panas ini.
0: Oh, panas enak lah buat kedengeran. Ini baru bangun tidur nah. Langsung nomor HP nomor telepon. Lagu mendung.
1: Hah?
0: Minta lagunya.
1: Lagunya apa itu?
0: Langsung
1: be.
0: Langsung be, minta lagunya dari Rano Karno deh, Pak.
1: Rano Karno yang mana tuh?
0: Aku rindu kamu apa?
1: Apa?
0: Mau aku, mau kamu rindu kamu apa? Dulu dulu Pak saya.
1: Mau kamu?
0: Iya, rindu kamu, apa itu namanya?
1: Rano Karno ya?
0: Iya. Ada yang dangdutnya deh tuh.
1: Oke, dicari dulu ya.
0: Salam ya.
1: Yuk.
0: Salamnya terutama buat Anut, selamat sore, selamat bertugas, bersemangat ya, biar bisa menghibur kita selalu ya. Ada Mas Alini, ada Rudi Ramlan, Amar Basu, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Fero, Hamsa, Wahedun, Supra Pulau Kijang, Lapu Nusa, Mahalimannya, Bunda Rizka, Kak Butet, Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Yatno, Ajeng, Pade Ahmad, Mama Elo, Bumi Ayang, terus ada Bunda Rido, pokoknya semuanya Nur, Pade Pes, Abdullah juga ada lagi Nur.
1: Lagunya ada.
0: Ah, betul. Nah, beri putar yang ditunggu Nur.
1: Yuk.
0: Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dan juga terima kasih dari Bunda Nadia.

0: Ya adik, kebersamaan kita, Pro Dangdut
1: Dangdutan yuk ano.
0: Yuk Bang Andi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya
0: ano? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
1: Ya?
0: Ya, gimana sebaliknya?
1: Oh, sama aja.
0: Sama aja.
1: Fotokopi lah dari sana.
0: Fotokopi ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Di situ
0: iya.
1: Sehat di sini sehat kan?
0: Betul.
1: Iya, jangan lupa malam Minggu Anor.
0: Tidur bela.
1: Selagi kesempatan ini dong Anor.
0: Apa?
1: Selagi kesempatan.
0: Kesempatan apa ya? Tidur.
1: Ya, kesempatan keluar jalan-jalan.
0: Kerja.
1: Kerja sampai malam apa?
0: Sampai jam 8.
1: Oh iya ya, sampai jam 8.
0: Iya.
1: Cari cowang ya Nak Nong.
0: Apa?
1: Cari cowang.
0: Iya, betul itu cari cowang gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik, lagu kita apa nih Bang Andi?
1: Lagunya dari Olia.
0: Olia?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang apa judulnya? Cinta Tak Bertuan.
0: Cinta Tak Bertuan. Cover enggak sih dia ini?
1: Hah?
0: Cover enggak?
1: Enggak.
0: Cinta Tak Bertuan ya. Enggak ya, memang lagu Diola ya?
1: Iya.
0: Oke, cari dulu ya sambil salamnya nih.
1: Iya, salam ya. Yang barusan Bapak Teh Nadia tadi yang masuk ya?
0: Iya.
1: Selamat sore Teh Nadia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Alimin juga, buatnya Teh Anita juga yang ada di Sungai Toman ya, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Ajeng, buatnya Mbak Naila juga ya, buatnya Mbak apa namanya Ika Fianti juga, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Bang Ijal, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Cakra Dinata juga dengan yayanya di sana, buatnya Andika juga ya, buatnya juga Mama Kembar, Mbak Fina juga, buatnya Pak Nasrun, Ica di Bone, Ayu di Maluku Tengah ya, buatnya juga Mbak Sari di Banjarmasin, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Buatnya siapa lagi, buatnya juga Bang siapa namanya Bang Tengku Ardiansa, Bang Puja Kesuma juga kalau lagi monitor, buatnya Bang Hamsa Yusuf juga, buatnya seluruh pen perempat tanpa dikecualikan Bang ya, buatnya Anor Apriansa selama bertugas semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ada lagunya deh.
0: Ada.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Muksin Tadio yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal langsung duo.
2: Iya.
0: Iya, lagi di yang seduo, Bang. Aku sudah balik.
2: Udah di rumah.
0: Oh, udah di rumah. Balik jam berapa?
2: Jam 2 lah.
0: Balik jam 2. Iya. Oke, kayak mana kabarnya Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat lah Nur.
0: Alhamdulillah.
2: Anu sehat?
0: Sehat, walaupun panas. Panas dari sana Bang?
2: Iya, lumayan panas nampaknya nih.
0: Iya, lumayan ya.
2: Yang penting hati tetap dingin.
0: Duh, itu yang paling penting nih Ando. Oke, lagu kita apa nih Bang?
2: Lagu kita apa, Roma Irama be.
0: Apa tuh?
2: Terserah kita.
0: Wais. Betul, terserah kita.
2: Terserah kita. Ya, mau yang mana terserah kita lah.
0: Iya.
2: Salam-salam ya. Yo. Bu Anu, selamat sore, selamat kita sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Andi Muksin tadi, Bunda Nadia Terumbang Alimino juga ya. Kak Buset, Mbak Andrea, Wasifa, Emanya, Wajung, Bude Sila, Bude Kulia juga. Buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan juga. Buatnya Rudy yang ada di Smerti juga ya. Buatnya Hamzah Yusuf, buatnya Andika Kralinata, buatnya Dina di Kampar, Anita juga, Iing Abdullah juga ya. Buatnya Vero, Naila juga, Ajeng, buatnya itu lagi ya.
0: Siapa lagi itu?
2: Buatnya Putra Pulkijang, Ki Rusli juga. Galau-galau ini bulan Nur ya.
0: Oke.
2: Oke,
0: Bapak
2: Anu, selamat
0: tugas.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ijal yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan juga ketika nanti kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request sama penelpon sesi pertama, dan juga nanti kita ikuti yaitu Beduk dan Azan Asyar pada formasi pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.
3: Cantik nih ye.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

0: Mai, kok paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk menjawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Pak Harun BA. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadhus

0: Edi kebersamaan kita ketika nanti di 0811670799920. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Wati.
1: Apa kabar No?
0: Alhamdulillah baik. Bunda Wati juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Nur Bunda baik juga No.
0: Wah, baru bangun nih nampaknya.
1: Ciri-ciri iya, memang baru bangunnya nih Nur.
0: Ciri-ciri baru bangun ya.
1: Taruhnya tahu lagi Nur ya.
0: Iya. Kayak mana Bunda keadaan di sana?
1: Alhamdulillah Nur, hari panas Nur, sehat semua Nur.
0: Sehat semua, alhamdulillah. Itu yang iya, paling penting Nur. Bunda.
1: Iya.
0: Iya.
1: Masih kok nanti kita Nur.
0: Apa?
1: Mak Iqbal masuk ruang ICU.
0: Waduh.
1: Yang di Bukit Baling, yang iya, 37 iya. Tuh. Masuk ruang ICU.
0: Waduh, mudah-mudahan cepat sembuh Bunda ya. Semoga
1: Yuk sama Mama Asep tadi bawanya. Yuk bawa ke Mama Asep sana.
0: Iya.
1: Ngerti.
0: Oke, mudah-mudahan ini ya cepat sembuh ya untuk.
1: Cepat sembuh lah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya tuh paling enak Nur.
0: Hah?
1: Orang tuh sama kawan tuh Nur, kawan sakit. Besok kemarin Bunda sakit, dia besok Bunda juga ke rumah sakit cuman. Di sana Bunda kan naik kan sakit tuh.
0: Iya. Karena
1: gula darah, main kan tinggi gula darahnya jadi belum sempat besok ani. Dari Jambi masih ruang ICU. Masih ruang ICU tapi kalau di ruang ICU belum bisa besok kan masalahnya.
0: Iya belum bisa. Nunggu agak siuman baru.
1: Nunggu kakek. Panyo sama Brame udah pindah ke ruangan belum, kalau udah pindah ke ruangan baru bisa duduk gitu.
0: Baru gitu. Ini ya. Oke, baik. Lagu kita apa Bunda?
1: Karena ini ada sakit minta dokter cintaku aja Nur, Evita Mala.
0: Dokter cintaku.
1: Evita Mala.
0: Evita Mala. Oke, dicari dulu Bunda ya sambil salam-salamnya.
1: Salam-salam Bunda buat semua fans radio jalan Nur ya. Ya, marilah kita berdoa teman-teman buatnya Mama Iqbal, semoga diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Ya, kita juga yang sehat diberikanlah kesehatannya Nur ya.
0: Amin.
1: Yo. Cuma itu Bunda. Kalau itu semua Bunda ada lagunya kan?
0: Lagunya aduh.
1: Ya, sambut semua.
0: Yo Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ke 0811670799920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut.
0: Ayo Bang Hamzah Yusuf.
2: Iya. Bang Muhammad Tener Adrianta.
0: Iya Bunda. Alhamdulillah Bang Hamzah Yusuf juga kayak mano.
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya lagi kepanasan gak nih?
2: Kalau hari sekarang ini sudah mulai mendung.
0: Oh, sana mendung.
2: Iya, kalau tadi panas.
0: Iya, tadi panas ada.
2: Sekarang, ya, sekarang ini sudah mulai redup kata orang.
0: Redup ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Bang Anor ya, lagunya ya.
0: Apa lagu kita?
2: Berkali-kali dari Selviama.
0: Dari siapa?
2: Dari Selviama.
0: Selviana ya, Yama berkali-kali ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Berkali-kali.
0: Oke, dicari dulu ini ya sambil salam-salamnya.
2: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Muhammad Anur Adriansyah, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin.
2: Kemudian untuk semua lapen

0: wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Hadi Saputra Pulau Kijang.
0: Mang Putra Pulau Kijang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, dengan amin. Baik, sehat berafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan Mas Anur kayaknya juga begitu ya.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Iya, kayak mana di sana, apakah kita panas-panasan?
1: Panas yang tidak terlalu panas. Sedang aja. Enggak terlalu menyengat.
0: Iya, cuman kayaknya memang udah mau masuk kemarau kayaknya nih.
1: Iya.
0: Kayaknya ya.
1: Sering hujan juga di sana.
0: Iya, Pak. Di sana sering hujan, Pak?
1: Iya.
0: Dekat
1: okay. Laut.
0: Oh, iyalah. Dekat laut ya. Oke, lagu kita apa nih, Bang Putra?
1: Lagunya Iming-Iming dari
0: Ketanya, Iming-Iming?
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu nih ya lagunya sambil salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mas Anur, nasihat keluarga. Tadi yang baru turun ada Bang Anja
0: Hamzah Yusuf. Yusuf.
1: Terus buat Pak Bero, buat Pak Aurel, buat Mbak Yani, Budi Yani, Budi Sila, Budi Solia, buat Mbak Naila, buat Mbak Karabianti, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Ayah, buat Mbak Bunda Haja Sumarno, buat Mbak Elo, buat Mbak Butet, buat Mbak Rudi, Mbak Ijar, Mbak Tamrin, Mbak Amarkan, Mbak Ramlan, Mbak Siawan, Mbak Alimin, buat Bunda Nadia Purnamanya, dan Mbak Watib, dan Mbak Emannya, buat Adi Rusli, buat Mbak Juli, buat Mbak Nur, buat Mbak Suci, buat Yati Targawi, buat Pak Udin, buat semua yang tanpa dikecualikan.
0: Oke. Baik.
1: Ya, lagunya jumpa sudah, Mas.
0: Aduh.
1: Ya, terima kasih. Atas waktunya, selalu bisa sampai tuntas.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semua kita selalu diterima penikmatan sehat walafiat dan mati.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra, yo di Pulau Kijang yang sudah bergabung tentunya di kebersamaan kita pada Prodangdut hari ini.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambrai. 5. Jersey.
5: Pro 4, 99,2 FM.

0: Pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.
1: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
2: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
1: Ikan berteriak kegirangan.
3: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
4: A few moments later.
1: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
5: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
1: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
6: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
1: Ikan pun mengalami hal yang sama.
5: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
1: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
7: ...99,2 FM, Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, masih bersama kita ganti di 99,2 MHz. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iing. Kayak mana kabarnya?
1: Sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah. Lagi panas-panas enggak gitu nih?
1: Panas ini emak nih ke warung.
0: Wah, itu lagi. Mudah-mudahan lancar yo jualan yo, Bang Iing.
1: Ayo. Minta lagu BTW.
0: Hah? Lagu apa?
1: Bete. Iya.
0: Dari?
1: Dari Manis Manja Group.
0: Manis Manja Bete. Oh, ya. Oke, dicari dulu ini sambil salam-salamnya Bang Iing.
1: Mas Anu, Mbak Tugas, Mbak Ajeng, Mbak Peru, Bang Abdullah, Bang Udin, Bang Ija, Mbak Peru.
0: Oke.
1: Bang Andi Mokin.
0: Yuk.
1: Bang.
0: Untuk Bang
1: Kadet.
0: Yuk.
1: Untuk Bang Alimi, Alia, untuk semua-semuanya, Mas.
0: Oke. Yuk.
1: Ya, Mas, dinunggu lagunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yo yang sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut sore hari ini. Yo, ketika nanti di 08116707920. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Putra Sengeti.
2: Iya, Bang.
0: Iya, gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, lagi kebedasan, Bang.
0: Lagi apa? Kebedasan?
2: Lagi kebedasan makan rujak.
0: Wah, mantap nih, Ando. Panas-panas, makan rujak lagi.
2: Orang rumah ah. Lamunin ngidam, ya. Awal dulu, enak.
0: Ah, gitu dulu, dah. Kita ngidam juga.
2: Iya. Panggung
0: mata gue, panggung ini misalnya awak laju. Iya, laju apa kayak kepunan. Oke, lagu kita apa nih, Bang?
2: Lagu nah. Pacar Tersayang, Mas.
0: Apa?
2: Pacar Tersayang dari Riza ZR.
0: Pacar Tersayang, Riza ZR, yo. Pacar iyo. Tersayang, oke okay. Dicari dulu nih sambil iya. Salam-salamnya.
2: Buatnya Bang Andre ya kan?
0: Anur.
2: Iya. Buatnya Bang Anur. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Semoga lancar dalam usahanya Bang ya.
0: Amin.
2: Juga buat gua Bang ya. Terus buatnya Ben dari U4 dari A sampai Z lah Bang ya.
0: Oke.
2: Salam kenal, salam sehat selalu Bang ya.
0: Amin. Oke.
2: Ada lagi Bang?
0: Ada lagunya.
2: Terima kasih
0: Bang Yo
2: atas
0: waktunya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra tentunya di Sengeti yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ke. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo Bang Ramlan.
3: Iya, apa kabar Bang Nur?
0: Alhamdulillah baik. Bang Ramlan juga kayak mana kabarnya?
3: Alhamdulillah saya juga.
0: Saya juga baik juga yo. Iya. Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
3: Kebetulan lagi
0: nyantai ya. Nyantai ya.
3: Ya baru menarik
0: juga, baru yang nyantai. Oke. Lagu kita apa nih Bang?
3: Lagunya ini enam.
0: Enam apa enam?
3: Itu dari Marakarma itu.
0: Enam?
3: Ya.
0: Dari siapa?
3: Dari Marakarma.
0: Marakarma.
3: Ya.
0: Marakarma enam ya.
3: Di. Tapi jangan salam ya.
0: Yup.
3: Salamnya bersama Mas Anur, selamat sore, selamat tugas, semoga selalu dulu ya. Ada Bang Rudi juga, ada Bang Amar Khan, ada juga Bang Alimbe dengan Nadia Putamanya yuk. Ada juga Bang Ijal, ada juga Andi Muslim yuk. Ada Putra RTM dan ya. Ada juga Hamdia Yusuf, ada juga Putra Pulau Kijang yuk, ada juga Sengku Ardian saya. Ada juga Ajeng, ada juga Pedro juga, ada juga Anita juga yuk. Ada juga siapa nih Bung Atula ya. Ada juga Bang Iin, ada juga Pina di Kampar juga ya. Ada juga Mama Kembar ya buat teman-temannya lah gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ada kemana lu?
0: Lagunya ada.
3: Iya, Bang Andu terima kasih lagunya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan tentunya sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini.

Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

ونبيك وما دينك وما كبرتك وما

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yo.
0: Ayo, Bang Kemano, Amal.
1: Dangdutan nih.
0: Basing lah.
1: Berempat deh.
0: Iya, berempat deh lah.
1: Iya.
0: Oke, langsung aja nih Bang Amar, lagu kita apa?
1: Jangan bilang-bilang.
0: Jangan bilang-bilang.
1: Ya, Sepo Jamil.
0: Nanti lama-lama. Oh, salah ya? Salah ya?
1: Salah lah.
0: Oh.
1: Jangan bilang.
0: Oh, kirain yang itu kan. Oke, dicari dulu ini sambil-sambil salam ya.
1: Galo-galo lah yo.
0: Oke.
1: Ya udah masuk di salam kompak salam teh.
0: Yo. Baik.
1: Ya.
0: Heeh.
1: Anu macam gak selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti malam siapa siaran?
0: Bang Andre.
1: Oh, Bang Andre ya.
0: Iya.
1: Gila lagunya ditunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yang sudah bergabung tentunya di Prodangdut sore hari ini di 0811670799020 untuk ketika nanti bergabung bersama kami di sesi terakhir gitu ya, ketika nanti 0811670799020. Nol delapan satu untuk ketika nanti bergabung bersama kami.

Baik, ketika ganti player sudah di kebersamaan kita di Jambi Sore Iko di Prodangdut, dan juga untuk ganti-ganti belum bergabung, ganti-ganti bisa bergabung tentunya pada esok hari. Dan juga terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah bergabung di acara kita sore hari Iko, dan juga tentunya tetap bersama ganti-ganti di Prompas 99,2 Megas. Dan pastinya akan banyak acara-acara yang kami sajikan dan informasi-informasi yang tentunya menemani ganti-ganti di hari Iko. Dan tetap bersama ganti-ganti di Prompat FM 99,2 MHz.

Kawanan Pakan Akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melansir dari kantor berita WAFA, Sabtu 25 Juli 2026, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Dalam pernyataan bersama, kedua badan PBB menyebut jumlah warga yang mengalami kerawanan pangan akut menurun. Jumlah tersebut menurun dari sekitar 1,6 juta orang atau 77% populasi pada akhir tahun lalu menjadi sekitar 1,4 juta orang saat ini. Ketika nanti untuk satu informasi masuk kami di kabar hari ini.

0: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mampus kau ya. Awalnya aku kira kau permainan game. Ternyata kau giring aku dalam permainan judi online. Sudah banyak duit aku kau habiskan. Kau menang lebih banyak dari aku. Sekarang aku akan musnahkan kau ya. Kau domino, kiu-kiu, mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Mataher? Ya, Raden Mataher adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Mataher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Mataher sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Mataher yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Mataher mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Mataher bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Mataher adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Mataher itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Mataher sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Mataher ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Mataher paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Mataher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Mataher berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mataher dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Mataher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Mataher diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Selamat sore Kanti-kanti di Jambi Petang Niko, dan satu informasi untuk Kanti-kanti di mana Bulog catat pengadaan beras di Indonesia capai 3,5 juta ton. Kanti-kanti Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Topur Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Menurutnya mereka bekerja sama secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras sejumlah daerah. Menurutnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dengan tren pengadaan yang terus meningkat. Bulog optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras dapat tercapai dalam waktu dekat. Ya, ketika nanti informasi lebih lengkap dapatkan kita baca di laman rri.co.id.

Pinok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan Krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, kita ganti bersama kita di Jambi Petang Iko, dan juga satu informasi di mana pelatih umumkan 26 pemain timnas jelang ASEAN Hyundai Cup 2026. Pelatih timnas Indonesia John Herman resmi mengumumkan 26 pemain jelang ASEAN yang segera bergulir. Komposisi pemain berpengalaman dan talenta yang diumumkan melalui Instagram @timnasindonesia dilansir pada Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah pemain langganan timnas Indonesia kembali memperoleh kepercayaan mengisi daftar skuad yang dipersiapkan menghadapi persaingan kawasan Asia Tenggara. Herman mempertahankan keseimbangan pengalaman, kualitas individu serta regenerasi sebagai fondasi utama membangun kekuatan tim nasional. Rizky Rido, Tom Haye, Nadio Argawaninat, Wanita, Mas Kami Winata, Mark Lok, Jordi Ahmad, Beckham Putra, dan Marcelino Ferdinand kembali dipercaya. Kehadiran mereka diharapkan memberikan stabilitas permainan dan sekaligus menghadirkan kepemimpinan sepanjang perjalanan Indonesia pada turnamen tersebut. Nah, kita ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

تيار الفلاح.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku'. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Kita ganti dan juga kembali satu informasi di mana info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 25 Juli 2026. Ya, di mana malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi udara kabur. Peringatan dini nihil, suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72 hingga 95%, arah angin timur laut hingga tenggara berkisar antara 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut, titik panas atau hotspot tanggal 25 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah di mana Kabupaten Sarolangun 2 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Forecaster on the tea, hari Taufik Kurniawan diperbarui 25 Juli 2026.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa. Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko dan di Kabar Hariko di mana Kemenhub dorong optimalisasi fungsi terminal. Ketika nanti Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan terminal bus memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi yang tidak hanya melayani perpindahan penumpang, tapi juga berperan untuk memastikan layanan angkutan umum yang diberikan kepada masyarakat berjalan aman, tertib, dan nyaman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mendorong terus dilakukannya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan fungsi terminal, salah satunya melalui pemanfaatan aset. Dalam peninjauan ini, Aan mengapresiasi sejumlah fasilitas yang telah tersedia di Terminal TPA Alam Barajo yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau para pengunjung terminal, seperti fasilitas untuk membaca buku di pojok baca, toilet yang bersih, hingga area kedatangan dan keberangkatan yang tertata baik. Ia menilai kualitas pelayanan dan fasilitas terminal harus terus ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman saat berada di area terminal. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan Kanti Baco di laman rri.co.id.

Ciloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak

Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz, tentunya di kebersamaan kita pada Jambi Petangiko dan juga informasi berikut di mana RRI Jambi jajaki kerjasama dengan Bankes Bangpol dan FPK. RRI Jambi dalam menjalankan peran yang meningkatkan penguatan nilai kebangsaan dan kesadaran nilai-nilai kebudayaan akan mengadakan kerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bankes Bangpol Provinsi Jambi dan Forum Pembaruan Kebangsaan atau FOK Provinsi Jambi. Kerjasama tersebut direncanakan akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara RRI Jambi dengan Bankes Bangpol dan juga FPK. Dalam kaitan itu, Pranata Humas Ali Pertama RRI Jambi Wisnu Ibrahim SE sebelum lama ini secara khusus mengadakan pertemuan dengan Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bankes Bangpol Provinsi Jambi, Dr. Andes Amidi MSI dan Ketua FPK Provinsi Jambi Is Andika di kantor Bankes Bangpol Provinsi Jambi, membahas beberapa poin penting yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama, diantaranya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oke, Ganti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan Ganti baca di laman rri.co.id.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami

Jadi kebersamaan kita ketika nanti di sesi terakhir pastinya di Jambi Petang Iko. Informasi berikut di mana sopir keluhkan antrian solar hambat perjalanan. Ganti-ganti sopir bus antar kota antar provinsi berharap pemerintah memberikan prioritas pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi bagi angkutan umum. Karena antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU membuat jadwal keberangkatan dan perjalanan bus kerap terganggu. Salah satu sopir bus AKAP Christian Adi Chandra mengaku antrian yang mendapatkan solar di SPBU Jambi masih menjadi persoalan di hadapan para sopir bus. Bahkan waktu yang dihabiskan untuk mengantri bisa mencapai 4 hingga 5 jam. Menurutnya kondisi tersebut sangat merugikan angkutan umum yang memiliki tanggung jawab mengangkut penumpang sesuai jadwal. Karena itu ia meminta pemerintah daerah memberikan kebijakan khusus agar bus penumpang mendapat prioritas saat mengisi BBM. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat tentu dibaca di laman rri.co.id dan juga ketika nanti berakhir sudah di kebersamaan kita pada jam di petang Iko. Nanti akan ada rekan Andre yang akan menemani Kanti-Kanti pada malam hari ini. Tetap bersama Kanti-Kanti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama ibu, nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
1: Ya, ada apa, Dik? Udah ya belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
3: Ah, kamu ini baru juga 7:30, tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
1: Ini sudah 7:30. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
2: Kakak, ini kan sudah 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
3: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
0: Ada apa, Sari?
2: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
0: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu? Kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu. Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
3: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Namanya juga aneh. Seperti nama zaman dulu banget deh.
2: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
3: Hah, kamu Sari so tau deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbalarang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
3: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu, kisah

0: kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
1: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.

0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
1: Hormat kami Ayahanda.
2: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
3: Mohon ampun Ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
2: Tidak, kamulah yang lebih pantas Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
4: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
5: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
2: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
6: Baik, Paduka Prabu.
7: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
4: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
3: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
8: Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku?
7: Tenang saja. Untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
8: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
3: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
2: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
3: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
2: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
6: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
7: Rasakan kamu, Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: Kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
0: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
0: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
0: Siapa kamu?
3: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
0: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
3: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada dewata.
0: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
3: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
0: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
3: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu

0: sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu.
0: Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
7: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
9: Pro 4, 99,2 FM.

0: Panimbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Pak Kelian, sepertinya sebuah warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian, bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak, dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Ah, gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriatnya itu harus ikhlas. Tapi...
4: Tapi kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli!
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Iya bolehlah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Klian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf Pak Klian, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Yah, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati, Loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah, Loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur, Loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku, Loh, ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, Loh, ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Bali Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli, Loh.
1: Beli, Beli bangun, Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan, Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.
0: Pak Kelian.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pulau saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bali.
3: Suksma.
2: Indonesia.
3: Terima kasih.
2: Jepang.
3: Arigato.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Dari kayu itu kan, lok-belok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh, untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami. Itu.
1: Lama tuh, proses membuat tangkul, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama, tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu deh. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia tuh kita beli jadi itu dasar wei, kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu wei,
2: ya? Iya, sampai seminggu. Yang apanya tuh baloknya tuh. Kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kupikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini ya sanggupnya beli bekas jamban bambu tuh yang saat ini tuh kan jerigi kami bilang tuh udah tuh untuk gala tuh pancang tuh cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi kami ngambil di Manalo tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan iya. Sudah tuh bikin orang berkebun sekarang. Agak sulit loh.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Kalau drumnya jerigen semua, mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigennya 20 liter, 30 liter, mungkin 40 kok jerigennya ada tuh. Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi, yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang soal-soal tempat kami katakan kena sabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nomboi kami tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami Mas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus itu anak kanguruan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC. Sudah terpaksa keluarga untuk makasih lohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk Ponmaswas ini ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi mungkin. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota Ponmaswas juga kan. Jadi ya tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
0: dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tanggulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tanggul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tanggulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu semeraut tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah ini akan kami tata ke depannya nih, akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya, tapi batas 2500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada, akan tetapi tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk

Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

0: sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Anging Mamiri. Anging Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah Anging Mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Ya, selamat malam ganti-ganti untuk malam hari ini di gelaran malam minggu ya, 25 Juli 2026, tentunya apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Sunda. Silakan aja buat ganti-ganti yang baru aja bergabung, langsung telepon ke 0811-670-79920. Dan malam hari ini sudah terhubung bersama kami ada, halo selamat malam Kang Ing. Waalaikumsalam Kang. Buru-buru amat.
3: Hah?
2: Buru-buru amat mau kemana?
3: Ini ngangkatin piringnya.
2: Ngangkatin piring, kenapa diusir ya? Hah? Udah mau tutup Kang?
3: Iyalah.
2: Udah mau tutup?
3: Iya, makan nih.
2: Oh iya iya iya iya. Oke, langsung aja Kang.
3: Ya minta lagu ini be.
2: Apa tuh?
3: Dari Kang Dul, Lur gitu loh.
2: Lur?
3: Uh-uh.
2: Oh, oke, okay. Buat siapa lagunya Kang?
3: Ya, itu sama, ya ada yang beli lagi nih mas.
2: Oke, okay, siap.
3: Ya mas yuk.
2: Mm-mm.
3: Ada Kang lagunya Kang?
2: Ada, dari Dul Sumbang
3: Lur.
2: Ya.
3: Iya, Lur ya.
2: Siap.
3: Ya, makasih.
2: Sama-sama Kang Iing ya. Kang Iing yang selalu sibuk ya, karena memang langganannya lagi rame banget, apalagi kalau malam minggu ya. Namanya cemilan-cemilan seperti tewan, bakso tuh diburu gitu loh kalau di sama warga-warga yang ada di Kota Jambi. Di belakangnya Kang Iing ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Malam juga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Amar, suaraku ada di radio, ada di handphone.
4: Apa?
2: Suaraku ada di handphone atau di radio ada ya, nongol ya.
4: Ada Bang.
2: Oh syukurlah, malam minggu kemana aja ini, di rumah aja.
4: Hah? Apa ya?
2: Malam minggu gak kemana-mana.
4: Gak kemana-mana.
2: Kenapa, jomblo ya?
4: Gak.
2: Kenapa?
4: Aja.
2: Males ya?
4: Iya.
2: Karena memang lagi banyak begal juga katanya ya.
4: Iya.
2: Iya deh. Nih Bang Amar di rumah tuh ya, ngapain aja? Kalau nggak kemana-mana ngapain gitu loh?
4: Eh, itu baring-baring aja lah.
2: Baring kanan, baring kiri gitu ya.
4: Iya.
2: Oh iya, mudah-mudahan gak bosen baring-baring melulu ya.
4: Iya.
2: Iya nih.
4: Ngantuk mata.
2: Oh, kalau ngantuk nih lagunya harus yang joget-joget nih. Lagu apa ya joget-joget ya?
4: Lagunya apa ya, Runtah.
2: Runtah?
4: Iya.
2: Asik, enak nih lagunya.
4: Iya.
2: Oke, lagunya Runtah.
4: Ada yang dari cewek aja lah.
2: Dari cewek ya. Ini ya. Ada oh iya ya. Ada Revina featuring Nina, ada ya. Lala Attila. Mau ya. Yang mana?
4: Hah?
2: Mau yang mana? Lala Attila atau Revina?
4: Revina.
2: Revina saja.
4: Ya, Revina.
2: Boleh. Ayo
4: salam
2: buat
4: salam ya.
2: Boleh Bang, silakan.
4: Ya, buat Bang Andre sama Siam enggak selalu. Nya baru di balan balik mi ika wau di gemak na dia pun nama wati pak imannya nya bang Iing na dia.
2: Betul bang Iing.
4: Nya bang Ijabang Tamri mak Aji pak DCS. Nya putra ATM Mbak Army juga. Nya liba di lah pak Yawan mas.
2: Okay. Kalau
4: kijang bang Mungsi di sini juga mas Semlan. Wanya Anita, wanya Pina.
2: Okay.
4: Wanya Pak Andi Cakrawinata.
2: Iya.
4: Wanya Bang Je. Putra Batin juga. Buatnya Mama Supri, Budi Sila, Mbak Solia. Mbak Yani, Mbak Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga. Banyak Hanza Yusuf, banyak Aurel juga, Cinta Paliman, Tero.
2: Oke.
4: Banyak Asma, Bang Simon juga.
2: Iya.
4: Buat Atik Kijan.
2: Oke.
4: Banyak Mbak Ayang juga, semuanya aja lah.
2: Iya deh.
4: Lagunya ditunggu ya, Pak ya.
2: Oke, Bang Amar, makasih ya.
4: Oh iya, Wahujan Kusuma juga ya.
2: Oke.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Amar. Ya, selamat guling kanan kiri lagi ya. Jangan berantem ya sama kasur dan bantal-bantalnya itu. Silakan kembali. Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Bunda Wati.
5: Apa kabar Andre?
2: Kabarnya kurang tidur aku nih Bunda.
5: Ini lagu Sunda ya?
2: Lagu Sunda ini Bunda. Mau lagu apa?
5: Kemana cintana.
2: Ah, kemarin udah itu.
5: Ah, itu aja maunya lagu itu enak.
2: Oh ya, pilih yang lain dong. Apa
5: ini aja, besok minggu depan mau tukar yang lain.
2: Oh,
5: bukan tadi minta sama Amar tadi.
2: Ya, ini ada Ria Fitria atau Nina?
5: Ria.
2: Ria saja. Oke deh. Buat siapa Bun lagunya?
5: Buat Kasadayana.
2: Kasadayana. Dari Sabang sampai Merauke. Iya deh.
5: Mau ngomong Sunda angel. Jadi ngomongnya gini aja.
2: Iya, kita pakai bahasa Indonesia aja karena aku juga enggak bisa tuh bahasa Sunda gitu ya.
5: Ya tapi yang minta bahasa Sunda sih Iing.
2: Ya tapi mudah-mudahan dengan lagu-lagunya tuh kan bisa mengobati akan kampung halaman gitu ya.
5: Iya, ayah emangnya orang Sunda.
2: Ayah banget ya.
5: Iya, tapi mah dia tidak bisa ngomong Sunda juga ngomongnya, cuma tahu kan bukannya doang.
2: Ya kelamaan di rantau jadi lupa Bunda.
5: Iya, di rantau berapa tahun? Sudah 47 tahun yang di rantau.
2: Iya itu makanya lagu-lagunya saja sebagai pengobat rindu gitu ya Bunda ya. Iya deh.
5: Anda terima kasih ya.
2: Sama-sama Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Bang Andi Cakra tahan dulu deh, karena ini tiga lagu kita udah dapet ya. Yang pertama Lur, Dul Sumbang.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Ya sabes.
3: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Istirahat dulu ya, capek nih.
5: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
6: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
4: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
6: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
4: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
7: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
5: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
8: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4, 99,2 FM.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya. Tentunya untuk lagu-lagu Sunda malam hari ini di line telepon 08116707992. Halo, selamat malam.
1: Lampurasun.
0: Rampes, betul ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Damang.
0: Damang.
1: Panges.
0: Pangestu, aduh lupa banget.
1: Biasa tuh mang. Itu lupa.
0: Suka lupa ya, mungkin.
1: Iya.
0: Ya karena kebanyakan cicilan kali ya, jadi pada lupa.
1: Cicilan nggak ada sih.
0: Oh nggak ada cicilan ya, alhamdulillah kalau begitu.
1: Alhamdulillah nggak ada.
0: Hmm, malam minggunya gimana nih, Bang Puja?
1: Ya malam minggu. Kayaknya sih cerah-cerah gitu lah. Wajar yeah. Lagi panas.
0: Gak kemana-mana gitu.
1: Gak kemana-mana, biasa. Mengikuti minggu suka
0: mengikuti. Jadi kalau akhir pekan ngapain aja?
1: Ya gak kemana-mana
0: itu. Apa sih? Memang kurang suka kemana-mana atau ada kendala apa gitu?
1: Memang kurang sih, nggak pernah kemana.
0: Iya. Iya sih. Zaman sekarang itu
1: ya, gimana lagi namanya juga sudah tua.
0: Oh gitu ya. Iya,
1: mau jalan kemana-kemana kan udah ini. Udah ada apa namanya ya, semangat lah gitu. Namanya gitu, jalan-jalan kita mendingan di mana.
0: Iya, menikmati masa tua. Seperti itu ya, Bang Puja ya.
1: Betul.
0: Oke. Apa nih buat hiburannya kita malam hari ini, lagu-lagu Sundanya nih?
1: Ada Bang Desa. Hamparan Sajadah.
0: Hamparan Sajadah. Oke, dari siapa itu ya?
1: Kurang tahu ya.
0: Kurang tahu. Hamparan Sajadah. Buat siapa lagunya nih, Bang Puja?
1: Lagunya buat yang aman, gitu, gitu, gitu, buat yang mengaju.
0: Iya. Iya.
1: Teteh Anissa tuh yang dikunya Toman tuh. Ini ketemunya Toman temunya. Coba kita lauk Toman.
0: Ikan Toman tuh ikan apa ya?
1: Hah?
0: Ikan toman
1: gak enak.
0: Pernah nangkepnya, Bang Puja?
1: Pernah.
0: Dia seperti ini ya, seperti gabus gitu ya?
1: Ya lebih enak toman daripada gabus.
0: Dagingnya lebih tebel ya?
1: Iya lebih tebel, kenyal gitu.
0: Oke. Iya deh.
1: Bajeng tetangga kami. Kita abarna sam mama Iqbal di rumah sakit.
0: Sakit apa?
1: Kurang tahu ya kabarnya tadi direngkan dina orang tadi.
0: Di rumah sakit mana?
1: Mugi cepat itunya sembuhnya.
0: Amin. Iya.
1: Pero Aurel Kapsi Temar Kita Dewo.
0: Iya.
1: Monggo Kita Dewo Blokber. Tangguh Sadayana Nakum buat di Sunda di Jambi. Mungkin di sehat selalu. Punya Mereka di
0: Bina. Iya.
1: Dia bukan dari balanya. Terutama buatnya Akang Satu lagi. Mungkin di sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya Nyamang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bang Puja Kusuma di 62. Yuk, lanjut lagi. Ada Pak D Ahmad di Palmera. Selamat malam Pak D.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Palmerah malam hari ini?
2: Palmerah, cerah.
0: Kenapa?
2: Panas. Cerah.
0: Cerah.
2: Cerah, panasnya sedang-sedang saja.
0: Dan panasnya sedang-sedang saja, karena beberapa hari ini diguyur hujan juga ya.
2: Iya. Betul sekali.
0: Iya. Apa nih, ada hiburan malam hari ini di Palmerah, di tetangga-tetangga?
2: Besok
0: ada.
2: Ada besok di orang Subang.
0: Oh.
2: Ya, orang tunggal lah mas di kampung.
0: Iya, di kota juga banyak sudah acara-acara ya, begitu.
2: Oh. Orang tunggal.
0: Iya.
2: Pesta anaknya gitulah.
0: Iya.
2: Kegiatannya kalau hiburan.
0: Enggak ada malam hari ini hiburannya nih?
2: Enggak ada, hanya di rumah.
0: Oh, di rumah aja. Oke, Pak, kalau begitu untuk hiburan di rumah malam hari ini lagu-lagu Sunda, mau lagu apa ini, Pak D?
2: Wah, ini Aris Nadia yang memilih hari ini sebenarnya.
0: Kenapa?
2: Aris Nadia nih, Mbak Nadia Aris yang memilih ini.
0: Oh, iya. Apa tuh?
2: Jadi sekarang ini apa ya yang enak gitu, yang agak enak gitu, yang agak goyang-goyang gitu.
0: Lagu Sunda ya?
2: Iya, apa ya?
0: Oh, sebentar aku cari-cari dulu nih Pak De ya. Iya. Coba deh Pak De, salam-salamnya buat siapa dulu deh? Ya, buat siapa?
2: Buatnya Bunda yang di Medan Bandung. Buatnya Mas Rudi, buatnya Mak Ella juga ya. Buatnya Alina.

0: ya Pak Alay, tempat Pak Harbin, buatnya Mas Romlan dan Ramlan juga yang jadi Mas Mudo. Nah, BPC kita juga sangat di, ya, bayarnya sangat di juga ya. Buatnya Mas yang lagi nyar dan selalu sehat ya.
1: Oke.
0: Iya. Sudah, sudah ketemu tuh.
1: Lagunya ini kalau Kidung Rahayu mau enggak?
0: Ah, Kidung Rahayu lah ya.
1: Boleh ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Iya, oke, okay, nah, Pak De.
0: Ya, terima kasih waktunya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Untuk anu Bang Mukusin tadi Andi tadi ya. Saya tinggalan dulu, Pak ya, Mas.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, okay, deh.
0: Ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Ahmad ya di Palmera. Satu penelpon lagi di sesi yang ini. Ada Bang Putra, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Putra. Masih semangat ya malam hari ini Bang?
2: Masih dong, kan malam minggu nih Bang.
1: Malam minggu mah sama aja kita ya.
2: Iya Bang.
1: Mau keluar tak? Mau keluar takut masuk angin.
2: Iya.
1: Kabarnya agak kurang tidur aja nih.
2: Kok bisa?
1: Ya, gimana ya, kemalam kemarin tuh nongkrong tuh sama temen, minum teh telur. Pulangnya malah gak bisa tidur sampai jam 9 pagi. Ampun dah.
2: Jadi curiga nih nongkrong temen.
1: Minum teh telur gitu loh, teh telur campur tape, kata orang enak. Enak sih enak, cuma gak bisa tidur.
2: Nah, kok bisa?
1: Nah, itu dia, gak tahu ya. Bang Putra pernah ada apa ya, ada cerita minum yang begitu, tiba-tiba gak bisa tidur?
2: Kalau cerita gak bisa tidur, minum kopi.
1: Minum kopi ya, kalau aku gak, kalau kopi mah, kalau pas lagi ngantuk ya ngantuk aja.
2: Oh, gitu ya?
1: Iya. Tapi teh talur ini ya udah berapa kali aku minum tuh memang nggak bisa tidur mata, nggak tahu panas mungkin ya karena tape tadi ya, nggak tahu juga tuh.
2: Teh talu apa teh telur?
1: Iya teh talu. Ah.
2: Oh. Talu itu?
1: Apa?
2: Maksudnya telur apa dan?
1: Iya telur ya, teh telur ya. Tapi teh talu. Teh talu, teh talu tape campur tape.
2: Oh, itu namanya ya talu.
1: Iya, abang udah pernah coba belum?
2: Alhamdulillah belum pernah tuh bang.
1: Nah coba deh ya, datang main sini nanti minum-minum yang begitu. Dia minuman sehat juga sih, minuman sehat sebenarnya ya.
3: Coba lah, cuma minum
2: itu. Soalnya kalau di daerah sini.
1: Kenapa?
2: Soalnya kalau di daerah sini kan, kalau nggak salah belum pernah ada minum kayak itu.
1: Oh.
2: Yang kebanyakan tuh bandrek.
1: Bandrek gitu ya. Iya, kalau di sini tuh lagi viral juga tuh Bang Uco punya tuh. Aduh, enak banget. Pokoknya sampai apa ya, melimpah-limpah gitu deh. Wah.
2: Alhamdulillah, udah laris manis dia ya.
1: Iya, laris manis lah. Oke.
2: Okay. Iya ya.
1: Lagu apa, Bang? Malam hari ini, Bang?
2: Iya.
1: Lagunya.
2: Lagunya.
1: Lagu Sunda.
2: Oh, lagu Sunda ya. Heeh. Lagu Dua Lelaki aja kan.
1: Dua
2: Lelaki.
1: Dua Lelaki ya.
2: Iya, dari Nina.
1: Dari siapa tuh?
2: Nina.
1: Nina.
2: Iya, Nina.
1: Dua Lelaki. Oke, sebentar. Yuk, salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya yang pertama kali buatnya Bang, makasih hati selalu dan juga sukses selalu dalam usahanya Bang Yala. Dan juga keluarganya. Terus buatnya yang udah masih kami tadi kan ya, dan Aten pengikut.
1: Yuk.
2: Ucapnya salam kenal dan salam kompas selalu Bang ya.
1: Mm-mm.
2: Oke Bang, makasih banyak atas waktunya.
1: Ya oke lah kalau begitu Bang ya, sehat-sehat terus ya Bang ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah dapet 3 lagu nih ya, ganti-ganti. Yang pertama ada Amparan Sajadah.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada ramai sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi ini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: gitu.
1: Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
2: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
4: Terima kasih.
3: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
4: Terima kasih.
3: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
4: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
5: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti di menit ke-29 ya, dari formasi 22 tentunya masih kita diapresiasi budaya kita dengan tema Sunda. Halo, selamat malam.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Kumaha damang akang?
0: Pangestu ya.
1: Alhamdulillah muhun leres pisan eta nyariosna.
0: Alhamdulillah bisa
1: sih. Ya, ayeuna mah geus biasa geuning.
0: Apa tuh?
1: Sekarang udah biasa, udah terbiasa, jadi bisa itu maksudnya.
0: Sedikit-sedikit bisa lah.
1: Iya, kan lami-lami gak biasanya.
0: Iya, betul.
1: Komodo ya tadi lalanya, kenanya.
0: Bunda lagi di mana?
1: Lagi di kamar, baru gue nyampe.
0: Di Sengeti ya?
1: Di Kademangan.
0: Oh, di Kademangan. Kirain di Tehok.
1: Iya, ngecer undangan.
0: Undangan apa nih?
1: Undangan pernikahan.
0: Siapa yang nikah?
1: Bang Alimi sama Bunda.
0: Alah, itu nikah yang keberapa kali tuh, Ma?
1: Ponakan.
0: Kapan, besok?
1: Tanggal 2.
0: Oh, masih lama ya.
1: Iya, kalau nggak digulur-gulur deh sekarang kan nanti repot banyaknya sampai 3.000-an itu kalau nggak tuh.
0: Di mana acaranya?
1: Di Rengas Bandung.
0: Rengas Bandung di mana tuh?
1: Ya nyebrang itu dari Kedemangan lah.
0: Oh iya.
1: Hampirnya ke Sekenan.
0: Ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar semua hajatnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, insya Allah, amin.
0: Ya,
1: ini kan kita ngunduh mantu, Andre.
0: Oh, ngunduh mantu. Ya,
1: ya kemarin tempat perempuannya udah bulan 6.
0: Ya, walaupun ngunduh mantu kan tetap rame-rame kan.
1: Iya, memang benar.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Apalagi orang Jawa itu kan. Rame adat-adatnya. Andre minta lagu.
0: Apa tuh lagunya?
1: Kacida piraku ayan pe.
0: Apa tuh?
1: Kacida piraku sapoe sarebu ukur sarebu ruh. Nah ada dak?
0: Judulnya?
1: Iya kacida piraku.
0: Kacida?
1: Nya piraku.
0: Piraku itu artinya apa tuh?
1: Keterlaluan sekali dia ngasih uang belanja cuma 1.000 sehari.
0: Wah, dapet itu.
1: Apa?
0: Siapa
1: mana
0: itu?
1: Mana ada gulai domba, udah ada sate.
0: Siapa itu yang ngasih duit cuma 1.000
1: itu? Dia lagunya itu katanya.
0: Oh, alah. Itu laki-laki apa-apa itu ya?
1: Iya, artiannya itu maksudnya lagunya tuh.
0: Oh.
1: Jadi keterlaluan sekali suami seperti itu artinya tuh.
0: Iya, kacida piraku ya.
1: Iya, kacida piraku.
0: Buat siapa salam lagunya?
1: Salamnya ya, salamnya terutama buatnya Andre. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya, walaupun sudah tengah malam begini. Mantap pulangnya hati-hati ya, jaga kesehatan selalu.
0: Iya.
1: Salam juga untuk orang yang di rumah ya.
0: Oke.
1: Terus ada Kang Alimin, ada Rudi Ramla, Namar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Waudin, Kadir CS, Abdullah,
0: iya.
1: Wati Ulfa, dan Aemannya, Bunda Rizka, Datu Kak Butet, Mama
0: ya.
1: Elo, Uni Ayang, Susi Sukarejo.
0: Oke.
1: Terus tuh ada Kang Iun Simpul tadi ya. Ada Mang Ajum, Bang Iga. Pokoknya semuanya lah.
0: Iya.
1: Ya Kang Andre ya, lagunya Aya kan?
0: Aya, Aya.
1: Hatur nuhun pisan di antosan lagunanya.
0: Oke.
1: Hatur nuhun assalamualaikum sampurasun.
0: Iya, Rampes ya, terima kasih ya. Aha, yuk di belakangnya Bunda Nadia ada siapa lagi, tentunya masih di 08 11 670 79 920. Halo, selamat malam.
2: Malam Bang Andre.
0: Iya Bang Andi.
2: Kumaha damang?
0: Rampes Bang Andi, rampes banget nih. Alhamdulillah. Abang sehat juga ya.
2: Udah baru turun dari persatu ke Roke.
0: Wush, lagu apa tuh bang?
2: Ada bintang tamu di situ Mbak Ika.
0: Iya, ada Bunda Yani juga ya.
2: Iya.
0: Iya ibu Yani ada, Mbak Ika juga ada tadi kesini iya. Juga. Iya bang. Tadi abang nyanyi lagu apa di situ bang?
2: Saya nyanyi Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit.
0: Titip Rindu?
2: Ya, Titip Rindu Buat Ayah, Titip Rindu.
0: Wah, ya enak tuh lagu tuh ya.
2: Iya.
0: Wih, iya.
2: Senang nadanya tinggi.
0: Mantap dah kalau begitu. Kalau di sini mau requestnya lagu apa nih? Lagu
2: Goyang Sunda. Karawang ada?
0: Goyang Karawang.
2: Iya.
0: Asik ya. Goyang Karawang, buat siapa lagunya, bang? Buat siapa lagunya?
2: Ya salamnya. Salamnya pertama tadi buat Teteh Nadia dan Liminya, buat Kak Anita, di sini Toman, Cinta, Vero, Ajeng, Bu Doati, Bu Dayani, Bu Dasya, Bu Dik, Mbak Ika, terus buatnya Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, Bang Army, Ujang Jembatan Emas, Hamdia Yusuf, buat Nuna Dikaku, selamat tidur sayang.
0: Oke.
2: Selamat malam, semoga mimpi indah untukku. Terus buat Bang Andre, sehat selalu, penyumur rezeki, salam dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya, oke bang.
2: Ada lagunya?
0: Lagunya ready bang.
2: Ready ya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kita lanjut kembali, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Sampunasuh.
0: Rampes, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa nih? Gak ada ininya, gak ada namanya di sini, mah.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Dari yang di Sungai Lilin.
0: Yang di Sungai Lilin, ikan lele ya? Siapa nih, salah aku nih? Siapa?
1: Yang rumahnya di Sungai Lilin.
0: Si ini Mbak Ajeng ini.
1: Iya.
0: Tumben nih, pakai nomor baru apa gimana?
1: Kok ngomong?
0: Ya ngasih tahu.
1: Yang kasih tahu dong.
0: Kenapa ganti nomor?
1: Ada masalah.
0: Masalah apa?
1: Ada deh.
0: Oh,
1: sekarang ngomong kita di belakang aja.
0: Semoga cepat terselesaikan ya urusannya ya.
1: Udah.
0: Udah beres ya. Syukurlah kalau begitu. Iya. Apa nih lagu Sundanya malam hari ini, Mbak Ajeng?
1: Mawar muda.
0: Mawar muda?
1: Iya, bodas.
0: Oh, mawar bodas. Enggak ada lagu lain selain lagu itu?
1: Kalemnya buat semuanya aja lah.
0: Kok lemes banget sih? Kenapa sih?
1: Enggak apa?
0: Kok lemes banget gitu?
1: Udah menjem loh tadi.
0: Oh, kok bisa melek lagi?
1: Terbangun.
0: Kok bisa?
1: Dengan orang yang di radio ini, nyiar nih ya, denger suaranya itu bangun.
0: Oh ya, ya, hati-hati di jalan ya buat Bunda Yani ya. Ya itu Bunda Yani tuh habis dari Pro 1, dia habis karaoke.
1: Oh iya.
0: Kamu nggak ikutan karaoke di Pro 1?
1: Nggak bisa.
0: Nggak bisa ya? Nyawer aja.
1: Hah?
0: Nyawer.
1: Uang nggak ada?
0: Ya bisa, sawer-sawernya bisa di situ.
1: Kamu semuanya ya?
0: Iya, tapi kamu dalam keadaan baik-baik saja kan?
1: Amin.
0: Oh, tidak ada suatu masalah yang begitu berat gitu kan?
1: Kak Peru udah masuk.
0: Aku nanya.
1: Hah?
0: Kamu dalam keadaan yang baik-baik saja kan?
1: Enak aja.
0: Oke lah. Peru belum ada masuk nih, belum ada.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Kan malam minggu.
0: Kalau malam minggu emang kenapa? Oh dia, iya benar deh. Dia jaga parkir malam hari ini, lupa.
1: Ada yang nyapelin itu.
0: Oh, ada yang nyape. Kirain dia jaga parkir tadi, aduh.
1: Sudah ya, Mas.
0: Oke deh, kalau gitu Mbak Ajeng.
1: Kita pulang hati-hati.
0: Ya, ini nomornya perlu di-save atau gimana?
1: Ya udah disimpan aja yang ini. Memang inilah.
0: Oh, yang kemarin enggak lagi berarti?
1: Enggak, buang.
0: Oke deh, kalau begitu ya.
1: Mas.
0: Oh, iya, sama-sama ya.
1: Baru pulang hati-hati.
0: Iya, oke.
1: Hati-hati ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi. Halo, Kak Butet.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak.
2: Halo.
0: Kenapa?
2: Hah?
0: Kok ceria banget abis diapelin ya? Abis jalan-jalan apa dari mana, Kak? Abis jalan-jalan?
2: Enggak, baru bangun.
0: Oh, baru bangun.
2: Iya, ketiduran tadi loh.
0: Ya, oke.
2: Ibu Yani dari situ ya?
0: Iya, tadi abis karaoke.
2: Ibu Yani, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Aku tuh dikasih makan. Aku dikasih makanan tuh sama dia.
2: Kenapa?
0: Ada deh.
2: Kue.
0: Hah?
2: Kue.
0: Ada ini, kelereng lembut ini. Cilok-cilok.
2: Kue yang pintar buat kue.
0: Cilok ini, ada cilok enak nih.
2: Iya. Tadi kakak mau ke situ, tapi ketiduran.
0: Oh alah, besok-besok aja lah kalau begitu, Kak ya.
2: Iya.
0: Apa nih lagunya?
2: Lagunya Jalur Janji aja.
0: Jalir Janji.
2: Ya.
0: Buat siapa lagunya?
2: Lagunya. Karena sudah malam, buat semuanya aja.
0: Oke lah.
2: Ya.
0: Itu
2: udah masuk ya orang. Oh, ngumpul sama Mbak Nadia aja tadi.
0: tadi
2: senggol-senggolnya.
0: Iya, oke deh.
2: Itu udah masuk Tasya belum ya?
0: Siapa?
2: Tasya.
0: Tasya?
2: Toki, Toki Tekwan.
0: Kang Iing.
2: Toki Tekwan itu Tasyawati.
0: Gak ada.
2: Gak masuk ya?
0: Belum ada.
2: Rizka belum juga.
0: Siapa?
2: Mama Rizka.
0: Mama Rizka belum ada.
2: Kemana ya?
0: Malam minggu.
2: Tidur kurang ya.
0: Malam minggu ini kak.
2: Iya ya, malam mingguan kali ya.
0: Enggak lah, pada tidur.
2: Oh iya, tidur bukan malam minggu kan.
0: Iya, pada tidur mah kalau malam minggu ya.
2: Kakak mau bilang, mau apa ya, mau ngucapin buat Mama Iqbal.
0: Kenapa, ulang tahun?
2: Semoga selalu ya Mama Iqbal ya. Oh. Dia lagi di ICU rumah sakit.
0: Oh iya, semoga lekas sembuh. Nah,
2: kita doakan ya.
0: Iya.
2: Andre ya.
0: Iya, iya.
2: Semoga dia sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin. Oke deh kak.
2: Selamat semuanya ya.
0: Iya oke kak.
2: Suwanya
0: kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya oke, kita terima kembali ya. Ada Bang Putra. Selamat malam Bang.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Putra.
3: Iya.
0: Lagi di mana nih Bang?
3: Di rumah.
0: Rumahnya di mana?
3: Bayung Lincir.
0: Bayung Lincir. Oke. Baik ya.
3: Sama siapa ini?
0: Ini dengan Andre di sini.
3: Oh, Bang Andre.
0: Iya.
3: Hampir sama dengan Mbak Dirman suaranya.
0: Iya, enggak tahu ya kok bisa gitu ya.
3: Iya, hampir sama gitu.
0: Mirip-mirip suaranya ya. Mm-mm. Atau jangan-jangan kami harus cek DNA nih, jangan-jangan kami satu.
3: Nah itu betul itu.
0: Nah itu dia. Nah
3: ini mirip tapi tak sama gitu.
0: Nah itu harus cek DNA kayaknya nih ya.
3: Iya.
0: Siapa tahu dari kecil kami dipisahin terus ditemukan di RRI gitu ya.
3: Iya.
0: Lagi ngapain Bang malam hari ini? Lagi santai aja.
3: Lagi nelfon Abang kayak gini kok.
0: Enggak, maksudnya tuh lagi ada kegiatan apa?
3: Enggak ada. Orang PNS kayak gini lah.
0: Apa tuh?
3: Pagi nunggu sore.
0: Iya. Aduh, pagi nunggu pokoknya sore.
3: Ada yang on air lah, jar gitu aja.
0: Oh iya, mudah-mudahan bisa terhibur semua ya.
3: Iya, masalahnya kan, apalagi ini Sunda Jaipongan, aku minta Jaipongan lah pokoknya.
0: Apa tuh Jaipongan lagu apa?
3: Oh, Daun Pulus Tiser Bojong.
0: Apa?
3: Daun Pulus Tiser Bojong.
0: Daun Pulus ya?
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa nih Bang Putra?
3: Oh, kalau untuk perempuan sih mungkin hampir sama lah orangnya, orang Bekasi juga sih.
0: Iya sih, iya.
3: Kira Bang yang sudah itu ada Bang Ajum di situ ya.
0: Iya.
3: Bang Juli. Pokoknya untuk Amarkan, Bang Ades, Bang Jiji juga ya.
0: Yoi.
3: Bang Bujang juga di sana.
0: Bunda
3: Wati yang baru turun tadi ya.
0: Iya.
3: Iya, Bunda Vero, Ajeng, Naila juga ya. Pokoknya itu sama aja deh perempat bang.
0: Oke.
3: Oh, ini Bang Ardi sama Bang Aki ya di Bang Nur kemarin mau masuk nggak bisa aku sama Bang Nur kemarin.
0: Oh, banyak yang masuk kali ya.
3: Iya, rapat bener perempat nih. Lain dengan pro satu agak enak maksudnya daripada perempat gitu mas.
0: Oh iya rezeki.
3: Satu keduanya kesini kadang-kadang nggak kadang enggak.
0: Oh gitu. Ya rezeki-rezekian lah Bang Putra ya.
3: Iya betul. Sampai iya. Bengkok jempolku wingi.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Sampai bengkok. Waduh bahaya tuh.
3: Iya, gimana kan lagi enggak masuk, kan lagi masuk. Waduh rapat bener ini.
0: Oke deh kalau gitu lagu Jaipongan udah aku siapin ini buat Abang nih.
3: Mohon hatur nuhun batunya.
0: Iya, siap-siap. Makasih juga.
3: Ah, ini pakai Sunda tuh nyarios gimana?
0: Aku kurang begitu fasih nih bahasa Sunda.
3: Mau satu-satu. Hatur nuhun banyak.
0: Iya, oke lah.
3: Ya, hatur nuhun masih terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Kembali kasih ya.
3: Makasih Bang Andre. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun aku enggak bisa ngomong Sunda, seenggaknya tuh aku bisa muterin lagu Sunda ya buat semua kanti-kanti yang lagi di tanah Jambi ataupun dimanapun itu mungkin kangen sama sanak keluarga yang ada di kampung halaman. Dengan mendengarkan lagu-lagu ini itu bisa mengurangi rasa rindu lah, atau mengenang masa-masa kecilnya dulu di kampung halaman gitu ya. Ya masih coba aku terima kembali di 0811 ya 6707 9920. Kalau nggak ada juga ya udah, ini yang pertama aku puterin dulu deh. Ada Kacida ya, Kacida Piraku Ukur Sarebu.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
6: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
5: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
6: Nah, itu bagus. Setuju.
7: Jangan, Rani mau belajar.
5: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
7: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
5: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
8: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
10: Sebutkan keperluan Anda.
11: Saya mau apel sama anak om.
10: Masukkan password.
11: Selamanya aku mencintaimu.
10: Masuk.
9: Malam minggu berikutnya.
10: Sebutkan keperluan Anda.
11: Saya mau apel sama anak om.
10: Masukkan password.
11: Selamanya aku mencintaimu.
12: Aduh. Aduh. Aduh.
7: Aduh. Aduh.

0: Passwordnya udah diganti, Aduh,
1: passwordnya apa?
0: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
2: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
6: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
5: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
6: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
7: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
6: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: tempat sampah jauh. Ah, gua di sini aja lah.
1: Hei,
0: aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi, sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: Woi bro, asik banget sih.
6: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
5: Loh, kok bisa?
6: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
5: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
6: Iyalah, gini ya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
5: Oh, jadi gitu?
6: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
5: Yeay, usaha terus nih.
6: Please deh, boleh ya, boleh ya.
5: Ogah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Kipas. Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada, jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.